Tim juga, ya. Kakek Salim salamnya katanya buat Bapak RT Ojai Sumpena, sana gitu. T. Apa sudah menyerahkan ini tahta kepada Pak Ojai atau ini RT sebelah, jangan-jangan ya. Katanya RT itu ini jabatan yang gampang dapetnya, susah dilepasnya gitu. Biasanya yang jadi RT lama-lama tuh. Soalnya ya gitu deh ya. Gampang banget katanya kalau mau jadi RT gitu, tapi melepaskan jabatan RT itu susah sekali katanya, karena jarang banget ada yang pengen mau gantiin. Katanya gitu. Pernah ada RT yang curhat. Siapa ya waktu itu ya? Iya, katanya duh ini tuh jabatan yang dapat gampang dapatnya, tapi susah katanya lepasnya, gak ada yang mau gantiin, padahal udah gak mau katanya. Sesibuk itulah memang jadi RT ya. Soalnya memang RT ini kan pemimpin paling bawah ya, yang paling bersentuhan dengan rakyat gitu loh. Jadi apa-apa tuh ke RT deui gitu. Nggak dapat bansos, datangnya ke RT, kenapa Cen Abi tidak dapat bansos gitu. Ya kan? Bansos datangnya telat, datangnya ke RT, kenapa Cen bansos Abi telat, cair-cair gitu. Terus ada warga yang bermasalah gitu ya, pasti datangnya ke RT, bapak saya tuh nyari ini, Cen punya masalah anaknya dengan anak saya gitu. Pokoknya RT mah riuh aja. Ada yang berantem-berantem, ya carinya RT gitu. Aduh, yang paling bersentuhan dengan rakyat gitu. Nya apa? Imbalannya kayak ini ya. Imbalannya kayaknya tak sebanding begitu. Betul enggak? Ini ada berapa orang nih pendengar Sukapura yang jadi RT? Semoga jadi ladang pahala lah ya, kalau memang imbalan yang diterima itu tidak sepadan dengan kerjanya gitu ya. Iya. RT Ojai mah cenah RT di Santri Jaya teteh, cenah masih jantan RT cenah kakek mah. Jadi tempat sampah teh pokoknya mah apa aja jadi penampungan tuh kan, bener kan? Pokoknya ayo nanaon ke RT, nanaon ke RT gitu ya. Mudah-mudahan jadi ladang pahala ya kakek ya. Soalnya kan kalau mengukur dari imbalan kayaknya memang tidak sepadan ya. Kuduna mah gaji RT teh sabaraha, mak itu dah tuh pangriweuh-riweuhna. Nya kuduna mah aya tunjangan naon gitunya kayaknya, benar tuh kayak ada gaji pokok, tunjangan gitu ya, transportasi apalah, pulsa lah apa gitu kudu nama. Soalnya kan riwah nguruskan warganya, cok aya misalnya aya warga anu pasea misalkan anu disusulan RT pan baran kudu ingki gara teteka ditunya. Iyalah, mudah-mudahan jadi ladang pahala saja. Tuh aya Alpat di RT Ojai mah cenah RT di Abi teteh cenah dusun Citapen tah geuning aya wargana. Semangat Pak RT Ojai ya. Mudah-mudahan jadi ladang pahala. Begitupun buat Bapak RT, jadi RT yang tak ana tahu ada juga ibu-ibu yang berkenan jadi RT, jadi ibu RT gitu. Ana pernah tuh waktu itu bukan jadi RT, ditawarinnya nyalon jadi ini cenah jadi punuh cenah mau tuh cenah gitu. Gak mau cekana teh. Ngurus budak dua oge di rumah riweuh. Riweuh gitu nya, komo ye kudu ngurus warga sakadusunan lamun kapilih gitu ginya. Cuma udah kebayang aja tidak mau. Dari oglek sabar ke cenah wios da kenging gaji sabulan 2.500.000 cenah gitu nya kita. Lumayan atuh kari 2.500.000 mah.
Bener kek. Ada tunjangan apa lagi kek?

Pagi ya buat Kakek Salim, pagi juga buat Oglek, terus ini Al-Fatih juga ya, warganya Pak RT Ojai. Pagi buat Yulia Army, teteh cenah kata anakku semalam pukul 10. Mamah cenah gerah bobo, enjing mah bebas jam sabaraha oge gugah mah da libur sakola. Aduh, dia tidak tahu cenah teh kalau IRT itu enggak ada liburnya. Anak Yulia Army berapa tahun sih? Pasti dia gen alfa ya. Kan gen alfa gitu. Kan gen alfa mah gitu, sok sagala naon teh, sok ceplas-ceplos gitu nya. Iya, bicara soal gen alfa nih wargi Sukapura ya. Oh, sebagian mungkin udah pada tahu ya kalau gen alfa itu adalah generasi atau kelompok manusia ya yang lahir setelah generasi Z gitu ya. Setelah Gen Z itu ada gen alfa ya. Nah, istilah ini tuh pertama kali dicetuskan oleh Mark McCrindle, jadi seorang peneliti sosial, untuk menandai awal baru dalam alfabet Yunani seperti setelah alfabet Romawi itu gen Y Z gitu udah abis kan, udah gen X Y Z gitu. Nah, akhirnya generasi yang lahir tahun 2010 sampai sekarang itu namanya 2004 deng sampai 2024. 2010 sampai 2024 itu namanya generasi alfa gitu. Nah, anak-anak yang masuk kategori lahir di tahun ini itu sama tuh usianya dengan peluncuran iPad pertama dan populernya media sosial Instagram. Jadi, mereka itu adalah generasi-generasi yang apa namanya ya? Tidak pernah mengenal dunia tanpa internet atau perangkat pintar gitu ya. Dan itu ini yang menyebabkan mereka jadi digital natives gitu ya, murni, dimana teknologi bukan lagi alat tambahan melainkan perpanjangan dari identitas mereka. Kan kalau misalnya generasi milenial gitu ya, generasi Y itu kan mengalami peralihan ya, dari misalnya dulu tuh media apa namanya media hiburan tuh seperti ngalamin nonton TV, ngalamin apa namanya denger radio analog gitu ya, yang bahkan dulu tuh dengerin radio aja ada gelombang AM dulu gitu ya, seperti itulah. Kemudian untuk mengetik misalnya ya, generasi Y itu mengenal mesin tik, terus beralih lagi ke komputer yang segede gaban gitunya, yang sistem operasinya DOS, apalah gitu ya, pakai nyimpen ini juga data pakai disket gitu ya, sebelum ada flash disk segala macam gitu. Nah, kalau Gen Alpha ini mereka tuh nggak tahu gitu, bahkan mereka juga pastinya nggak tahu yang ada yang namanya telepon umum gitu ya, yang dulu kalau kita pakai tuh bayarnya pakai koin gitu, yang seperti itu. Pokoknya mereka itu adalah digital natives. Dan satu lagi nih, ciri khas Gen Alpha ini adalah asbunnya gak ketulungan. Jadi semua yang ada di kepala mereka dijeplakin aja gitu ya, yang dijeplakin aja pokoknya. Pokoknya asbun lah gitu istilahnya ya. Siapa nih di rumahnya yang punya anak gen alfa? Oke, Yulia Army punya anak usianya 7 tahun, kelahiran 2019. Wah, beneran gen alfa ya. Anak punya satu juga gen alfa. Gen alfa yang gak mau disebut gen alfa. Dia kekeh-kekehan pengen bilang, katanya, "Enggak kok, aku gen Z kok, gen Z. Aku gen Z, bukan gen alfa," katanya gitu. Ya, padahal suka gitu. Padahal lahirnya 2013 ya, udah jelas-jelas gen alfa dong. Karena gen alfa itu kan lahirnya dari generasi dari yang lahir dari tahun 2010. Nah, waktu kecil nih Mima usianya pas enggak deng lebih muda dari anaknya Yulia. Mungkin sekitar usia 5 tahun lah gitu ya. Dia tuh nanya gitu nya, "Ibu, kalau tugasnya seorang ibu itu apa sih?" katanya gitu.
Saya mikir dong gitu kan, mau menjelaskan dengan bahasa yang sederhana gitu kan, sebagai seorang ibu yang bijaksana gitu kan. Seorang ibu yang bijaksana gitu kan, pengen mencitrakan diri seperti itu. Wah, mulai menyusun nih kepala nih. Oke, kita jelasin dengan bahasa yang bijaksana gitu kan. Tapi belum juga sempat menjawab, dia malah nyeletuk duluan, main HP ya, katanya gitu. Iya, dia bilang gitu. Tugas seorang ibu tuh apa sih gitu. Emaknya masih mikir, dia malah nyeletuk duluan, main HP ya, katanya gitu. Soalnya dia lihat emaknya main HP. Tapi waktu itu sebetulnya udah mulai sibuk dengan dagang-dagang online gitu ya. Dia gak ngerti kalau emaknya lagi kerja pas pegang HP sebetulnya gitu. Ya usianya baru 5 tahun lah pada saat itu gitu. Asbunnya gitu. Jadi tugas seorang ibu itu katanya main HP ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah mulai ngerti ya. Udah makin ngerti lah kalau emaknya memang kerjanya seperti itu gitu. Jadi gitu. Gen Alpha tuh asbun-asbunnya tuh kayak gitu. Ada contoh keasbunan Gen Alpha yang bikin ngikik nih Warigi Sukapura nih. Di-share oleh guru-guru biasanya. Jadi asbunnya tuh bukan hanya di dalam lisan ya, tapi dalam tulisan juga kayak gitu. Misalnya jawab pertanyaan-pertanyaan soal ulangan di sekolah misalnya. Salah satu contohnya nih, kayak misalnya ini nih, ada murid yang dikasih pertanyaan soal PPKN. Nah, di kertas soalnya ada gambar dua anak cowok lagi berantem. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu lakukan jika temanmu bertengkar? Jawaban kalau gen milenial pasti jawabnya ya gimana lah gitu ya, dilerai segala macam. Kalau gen alpha jawabnya viralkan katanya. Dasar digital native ya. Lihat orang berantem jawabannya viralkan.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang Wan Pada Mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, Gendah Pernah Nyarena. Ya, masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama ada Kakek Salim masih setia. Ngagorolong cenak nolana sahur Kakek Salim tehnya. Cenak gitu. Tapi sahur Kakek Salim teh cenak ngagorolong nolana cenak. Padahalnya Kakek Kang Amar oge cenah hoyong jadi RT lamunnya mah gajina 2,5 cenah. Aduh, tos kabita itu cenah Kang Amarnya. Tapi si gana mau cios lamun ngana ngagorolong hiji mah. Pagi Kang Ades. Kata Kang Ades cina nyoba tuh cina jadi kadus lumayan. Moal ayo nama tos gaduh apa iya apa punuh Andri. Tos the best lah beliau juga. Iya waktu ada yang ini apa namanya nawarin gitu. Cina gitu. Gak mau cek anak teh suami atau cina nyolon. Aduh, kayak jadi ibu kado satu kumaha. Udah ayo nama di ranca bakung mah gaduh bapak ya bapak punduh Andri pokoknya mah lah keren beliau juga. Iya. Mualah Kang Ades abi mah alim nu kararitu mah. Ya, kabayang atuh dari weuhna ngurus rakyat dua oge yeuh. Riweuh dengan penuh banyak drama gitu nya. Oke, dari Yulia Army, aku sebagai anak RT, cina yang setiap ada kegiatan, katanya aku yang harus paling banyak kegiatannya. Paling depan, cina pokoknya sama jajaran nate. Kan, gitu kan, beban banget kan, aduh. Kebayang, padahal jadi anak RT aja, kebayang kalau mun kudu jadi naon teh istrina apalah segala macem gitu nya. Kabayang kudu riweuh. Kudu riweuh atuh abdi teh meureun moal bisa mager-mageran di bumi gitu nya. Nya mah bisa mager-mageran kata kudu ikut ini kudu ikut itu. Wah. Wah, maka bagian nonton ke mah. Maka bagian nonton. Aduh. Sari Yulia Army mah cenah ngawak-wak ka anak sendiri oge jarang didengar cenah komo ku masyarakat tah eta. Padahal ka anak sendiri udah jadi dinosaurus ya mengawak gitu. Aduh.

cene, lamun Yuli Army mah nya lamun dijamin mah cenah nonton konser BTS cenah siap lah. Rajin. Engke teh kumaha cenah Yuli Army, engke teh ada berita. Anak RT cenah gitu memanfaatkan dana apa gitu buat nonton konser BTS. Kumaha kata diawasi oleh KPK. Disangka menyalahgunakan dana apa gitu. Ah, cina RT teh korupsi uang naon atuh. Ya kali ada uang bansos apalah gitu. Kan namanya praduga ya. Uang naon, uang perelek. Anak RT. Aduh, nyetu cek kerja Lia Army ge. Anak RT korupsi iuran warga. Aduh, padahal. Aduh ya Allah, padahal artos perelek teh sabaraha sih? Saminggu teh paling kur barahanya 2.000, 3.000 marana. Ya dikorupsi buat nonton BTS. Tuh saur Al-Fatih kayak gitu artos perelek cenah paling nate gete. Aduh ya Allah. Dari Yuli Army benghar kagak cena bonyok iya. Subhanallah. Sampai keluar cahaya mata. Ya Allah. Aduh. Ya Allah, iya cina tuh korupsinya seuprit ya. Aduh ya Allah, kebayang katanya Yuli Army jadi bahan pergunjingan. Ini ada lagi, subhanallah, dari Al-Fatih selaku anak RT cina. Aduh, kapan bapak cina tengartos kana HP teh? Janten nuriwan ate abi. Aduh, ya. Ketempuhan buntut mau ngatu hari kitu mah ya. Aduh, ini bapaknya Al-Fatih gen X ya. Iya, kalau gen X memang gitu. Agak susah kalau diajarin HP. Dikasih smartphone itu, aduh, iya. Iya. Emang kan gitu ya, generasi X ya, zaman-zaman kayak misalnya ya sekarang misalnya kalau misalnya harus periksa ke rumah sakit aja kan mesti daftar online segala macam, itu kan gak bisa ya, biasanya anak-anaknya ya. Nah, kalau ngurusin daftar apa nah online buat periksa ke rumah sakit atau ngurusin-ngurusin yang lain oke lah gitu ya, ngurusin anak, ngurusin orang tua. Nah ini Al-Fatih ngurusin warga. Ketempuhan buntut maung tung-tung nadanya. Ini mah gaya sih. Bapaknya Al-Fatih berarti punya asisten tuh. Bapak RT-nya punya asisten. Coba. Ngagajina ke barahat. Subhanallah. Ketempuhan buntut maung ya. Ya berarti nanti jabatannya akan diwariskan pasti nih kalau kayak gini. Akan diwariskan nanti itu. Ya sudahlah cenada. Al-Fatih udah biasa mengurusi masalah-masalah ke-RT-an gitu. Dawe cena nanti teh bapaknya lengser, anaknya yang naik gitu. Ya kan? Aduh, ya Allah.
lagi ah buat Al-Fatih, semoga yes. Kumaha dia doakan ya ten kan naik ya naik tahta. Aduh, pagi juga buat siapa nih Papa Queen. Apa sih Papa Queen? Aduh, jangan ah. Laporkan ke KPAI ya. Siapa yang pidato itu? Yang pidatonya ngeluarin kata-kata kasar itu ya. Coba nanti kita lihat ya. Ada yang ngelaporin apa enggak? Atau ditegur KPAI apa enggak? Ada. Pagi buat siapa nih, enggak ada namanya, euy. Tapi nomornya itu 0849 ya. Hari ini tuh Persib akan berlaga melawan Persija pada pukul 7 malam ya. Pada pukul 7 malam begitu ya. Persib Day. Ana semalam dong nyari. Oh, Persib. Taunya hari ini. Rada keder. Pagi juga buat Neng Poti. Pagi buat Encrit ya. Doanya dari Encrit, semoga panjang umur dan banyak rejeki juga berkah. Amin. Dari Bibi Cit, rusuh nyupiran anak cena di RT aku. Hah? Di RT aku, RT-nya cena mau diganti teh, tapi gantinya belum ada yang cocok. Belum ada yang cocok apa belum ada yang mau? Dah apa iwe sih aja di RT. Aduh. Terus dari Kang Amar, tapi nuka rasaku abi teh cenah lamun lebih 1 tahun ngajabat RT asa teu riweuh da teh ngan pami bagian rapat di desa sareng damelan diburu-buru baru riweuh cenah gitu. Oh gitu. Kang Amar RT juga. Iya berarti enggak banyak ini warganya baik-baik tuh. Iya. Soalnya ada juga dulu waktu siapa yang waktu itu pernah nge-WA gitu. Jadi riweuhnya teh gitu ya. Kalau misalnya ada apa gitu katanya, ya datangnya ke RT gitu. Ya misalnya kayak enggak dapat bansos gitu, komplainnya ke RT. Bansosnya telat, komplainnya ke RT gitu. Tapi kalau Kang Amar ngerasa ternyata enggak terlalu riweuh ya. Berarti baik-baik tuh warganya berarti ya.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, FOG di Cermat Sel. Sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurdah. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
4: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25. Baru 25 pengusaha. Di Arta Sukabura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karaksa persen. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh. Perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
3: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
4: Mendorong dunia usaha ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
3: di semua info biaya bunganya ditanggung
4: pemerintah. Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya, jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara ya.

siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha Pak Wabub cerge kurda teh kedah ka mana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah

Bacain kembali pesan-pesan yang masuk ya ke 081-222-81101. Tadi sampai mana kita ya? Kok saya lupa tadi terakhir kita ngomongin apa sih? Ya Allah. Oke, ini dari Yulia Army lagi. Dear anak Pak para anak RT, katanya kapan kita ngaliwat bersama? Weh, sombong, sombong. Mau bikin komunitas anak RT gitu. Iya tuh sama Al-Fatih tau. Iya tuh sama Al-Fatih tuh. Kalian bikin komunitas lah, komunitas anak RT gitu, KAR namanya. Nanti curhat ya, saling curhat, berbagi ini, berbagi suka dan duka. Jadi anak RT menghilangkan penat cenate. Ya Allah. Aduh. Dari Kang Andes ya, entahlah cena, kan tugas kadus mama menyampaikan program-program pemerintah cena. Teba barawakan. Dan mun teu aya kadus mah cenah moal aya info penting lo disampaikan cenah gitu. Iya. Ya gitu, data angger we namanya ngurus warga tuh akang. Nanti teh narajangkeun pohoan mah model ananya gitu. Entos ah dirancabaku mah aya Pak Kadus Andri pokona mah. Tos top markotop eta oge. Taslah top markotop ibu kadusnya oge aktif padahal. Mah diganti-ganti sih kan.

Sami RT oge di abdi mada tos lami kira. Tos lami ngajabatna teh alim aya nu ngah ieu, alim aya anan milarian gentosna aralim wae. Termasuk pun lanceuk moal cenah ge. Ieu cenah agentos abdi moal. Pokoknya mah tidaklah yang berkaitan dengan rakyat mah palalaur. Ya. Palalaur tidak sanggup maksudnya gitu. Ya. Kan iyalah gitulah pokoknya mah di rumah oge ngurus anak dua, rakyatna dua di rumah teh ya Allah meni pusing. Aduh meni pusing. Lamun teu ingat eta teh kewajiban ngurus rakyat dua. Subhanallah lah tuh bebecit oge cenah moal apa imam moal sina jadi RT cenah riut. Jadi bu RT enggak teh bebecit. Aduh. Putra RS saat pagi Jaktim hadir. Kenapa di kau di Jakarta Timur ini? Merantau juga. Sama papa ini ya, samaan kayak papa Queen Kang Ades gitu, merantau ke ibu kota ya. Aduh. Oh iya, katanya merantau. Waduh, jadi orang Jakarta. Jadi orang Jakarta tuh. Iya. Jakarta Timur itu oh jauh ya, jauh ke Monasnya. Monas mah di Jakarta Barat ya. Oh, pindah profesi, alih profesi. Jadi apa sekarang? Jadi apa sekarang kau pindah profesi? Kenapa dengan profesimu yang lama? Sampai-sampai pindah profesi segala. Di Keramat Jati katanya. Karena punya teman deh di sana, iya. Belum waktu itu pernah ngajakin gitu, mampir teh kesini katanya. Ah, oh gitu. Apa namanya? Apa ini ya? Profesi lama kata Putra RR. Ketahuan jadi CEO. Ketahuan jadi CEO ya. Jadinya teh ini apa namanya alih profesi gitu. Karena awalnya ketahuan jadi CEO, menyamar gitu ya. Terus ayeuna jadi kana naon? Di pet shop ya ini ya. Oh, nanti atuh merenan sering-sering ketemu. Enggak ketangnya ada ari nu balanja. Ini ka pet shop mah moal ucing na moal. Moal nu gaduh nae. Aduh, iya good luck lah dengan ininya, dengan apa profesi barunya apapun itu ya, pokoknya mah yang penting mah halal kita mah ya, mau jadi tukang jahit, mau jagain pet shop gitu ya, mau jualan seblak, mau jadi RT, jadi anak RT. No penting mah halal gitu nya. Mbak Linda Oktaviana Sari, selamat pagi. Salamnya katanya buat semuanya aja yang lagi pada nyimak, spesialnya buat Teh Ana tugas hatur nuhun. Kemudian ada siapa ini? Kau kenalan lah. Kok enggak ada nyebut nama ini dari WA pertama ini 0849. Iya, enggak ada namanya. Apakah kau juga adalah CEO yang sedang menyamar? Jadi kau sembunyikan gitu namamu yang sebenarnya. Siapa sih ini? Coba. Gak ada. Oh Rido. Kalau nama ininya ya. Nama di profilnya Rido.

di sini nggak ada namanya masalahnya gitu. Jadi disapanya pakai nomor doang 0849 gitu. Ana toong lah nama profilnya. Iya teh, pakai nama itu aja katanya, itu anak bungsu aku. Eh gimana ini? Nyewa nama anakmu. Nyewa nama anak, aduh. Gak apa-apa, asalkan jangan pinjem ini aja, nama orang buat ngutang. Kan sekarang musim ya gitu ya, pinjem nama katanya buat ngajuin pinjaman. Terus ntar ini apa namanya, pas itu dibayar liur. Oke, Jakarta, dari Encerit, kemudian. Oke, tadi Rido ya, selamat pagi buat Rido. Terus ini ada Encerit lagi yang lagi sarapan. Ayo nama cena te seur te, yang te sarapan te cekapwe, tahu dua lontong hiji, cena gitu. Jakarta Timur panas pol. Oh, iya, ini Jakarta Timur juga. Sa perantauan sama putra RR. Kata Kang Ades, deket atuh cenah Kramat Jati mah dari Pondok Gede. Saya mau ngirim kerupuk ke Ciracas, kadang lewat Kramat Jati. Nah, sekalian dah kalian meet up dah. Iya kan, kalau ketemu sama orang yang sama-sama maksudnya kalau ketemu sesama orang Sunda di perantauan, cenah sok asa jadi dulur gitu nya. Langsung otomatis gitu nanti teh keluar ngobrol nanti jadi bahasa Sunda gitu. Gitu nya. Tong boro nu merantau lah. Ana juga waktu ke Purwokerto ya, nganterin Danda waktu itu daftar ulang gitu ya. Ketemu sama orang Tasik, sama orang Ciamis gitu, sama orang Bandung. Eta teh menikot asa, wah gitu. Ketemu sesama orang Sunda gitu. Komo iya anu merantau ketemu di Lemur Batur, wah pasti cenah sok gitu kata orang-orang yang suka merantau mah. Ketemu sama orang salemur gitu nya di perantauan jadi asa dulur cenah gitu. Oke, ada Al-Fatih masih setia mendengarkan, tapi cenah teh aya keunggulan jenten RT mah bakal kenging 42 juta cenah gitu. Tapi cina syaratnya kedah maut heula. Bapak ge cina diheureuyan nyebatna teh alim saurna. Ari kedah maut heula mah meureunan nu kabagian teh anakna weng katanya. Aduh, rajin teh kabagian 42 juta geur kudu maut heula cing atunya ya teh kumaha sih. Asa kacida ye. Aturan mah dikasihnya pas ieu we kitu pas naon? Pas jumeneng kene nya ari tos maot mah kumaha atuh ai syaratna kudu maot teh lama rajan kenging 42 juta. Aya wae ieu mah duh.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Enya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana?
1: Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumringan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Tak tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, Jalan Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Oke, masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Dan halo. Ya, Papa Queen. Berarti kalau habis dari RT boleh turun ke anaknya, Cena. Berarti kalau habis dari RT boleh turun ke anaknya, soalnya sudah tahu administrasi. Berarti habis dari bapaknya presiden bisa turun ke anaknya. Ya, gitu deh. Ya gitu deh. No comment, no comment. Aduh. Oke, dari Papa Kun barusan ya. Kemudian ada Mar Family. Teteh versi bencana mainnya pukul 19. Sawarna sanes pukul 7. Nya, jam 7 malam.

tarangan tiran KRT. Pokoknya nama hidup RT di mana wae ayana. Sebentar, sepertinya entah juga ini RT ya. Sebentar, Anda enggak habis pikir deh. Oke, kalau misalnya ada yang berantem, lapor RT. Selingkuh, oke lah gitu ya, minta diurusin segala macam. Kehela, eta mun aya maling hayam naon bisa lapor KRT? Kehela cing sok. Naon urusanana? Oh, biar nyari yang malingnya gitu. Tapi kan bisa aja leungitnya teh bukan karena ada yang maling, bisa juga karena kucareuh lah apalah atau hayamna meureunan jarang mah teuing enggak bisa pulang, bisa kayak gitu juga. Iya. Kenapa ini ayam hilang laporannya ke RT? Teu pusing kumaha jadi RT-nya. Segala laporan ke RT, Allahu Akbar, kak. Hilang-hilang ayam laporna ke RT. Aduh, ayam-ayam wae. Halo Emon, Sampalan Manggu. Selamat pagi. Di mana Sampalan Manggu teh? Oke, okay, terus ada, oh ya Mamah Rido aja ya, oke. Okay. Terus ada Kang Ades, matak cina orang Sunda mah ayah di mana hidup ah? Ayah di mana-mana maksudnya Kang Ades teh ngetik teh hidup Sunda cina gitu. Nya nganu penting mah, engke lamun Persib main ulangannya baju birunya ayah di Jakarta mah ya. Ya sebetulnya harusnya sih gak apa-apa ya, cuma yang gitu teh lah ya. Kalau kemarin apa namanya dengerin videonya Ganindra Bimo tuh ya, yang presenter bola juga dia aktor gitu ya. Dia kan juri versi banget gitu nya. Nya kalau menurut Ganindra Bimo mah rivalitas itu 90 menit, setelah itu mah udah gitu. Karena dan kita juga sebagai penggemar sepak bola gitu harus bisa membedakan yang mana rivalitas sama kebencian gitu ya. Nah, yang ada di yang terjadi gitu saat ini tuh rivalitas yang dibalut dengan kebencian gitu. Rivalitas berbalut kebencian. Jadi enggak cukup tuh jadi rival 90. Jadi setelah 90 menit oge, hah, masih kene memusuhan. Masih kene gitulah pokoknya mah. Terame ah. Terame ah sih aku mah. Yang kedua belah pihak ya ti, tapi ketang di semua ini ada lah ya oknum nama gitu. Sok rada rudet sakapeung malamun geus ningali dina medsos pa centa-central ah ya melaan naon sih cek anate. Ya pada mah cukup aja 90 menit selesai dah gitu. Ini mah manis sok rame segala. Kamari oge aya naon gitu nya. Persib cenah mana enggak ada cenah cek ieu teh cek apa suporternya dejek teh lihat apa gitu nya, lihat-lihat daftar apa gitu klub-klub yang apalah gitu. Atuh rame bobotoh teh kararomen. Kararomen macam-macam gitu tah eta lah jadi liur tungtungna teh. Oke, dari Kang Ades lagi, RT mah alus diomongkeun, cenah goreng komo diomongkeun padahal mun hayang apa cena honor RT. Nya 2,5 juta tadi oge cena Kang Ades ngan cer kakek Salim teh iya cena ngagorolong nona hiji cena. Ngan cena SKRT bisa jadi agunan teh cena menang 5 juta mah. Ari jadi agunan meureun akang da kudu dibayar ngalieur-lieur karep lah. Namina jadi agunan kudu dibayar kata plus plus atuh mah. Aduh. Kalau di tempatnya Papa Queen merantau nih, ya di dieu mah cenah RT teh jadi rebutan teh minggu kamari nembe aya pemilu RT.
hasilnya RT incumbent naik deui nomor 2 sama nomor 3 cuma keluarga nu nyoblos cenah euleuh. Aya kitu enehnya tapi cenah di lembur mah naon kok cilih tunjuk.

keuning kitu nya. Nya meureun ari di daerah istimewa dari bukan Ketang Papahkin mah di Tangerang ya. Prospeknya bagus meureun ke depannya Papah Queen. Aduh, Teh Nining di Kujang selamat pagi. Kemudian ada Bibi Cit. Ngomong-ngomong Jakarta, kata Bibi Cit cenah asa kepengin lagi merantau ke sana karena aku terlalu lama di Lemur jadi mau lagi merantau. Kalau waktu itu di Pluit cenah tidak banjir, mungkin aku masih di sana. Dikarenakan waktu itu lihat air seperti di laut jadi aku sieun ka keum cenah pulang wen. Kitunya caritana teh. Lah, kan lawan meureun lamun tu pulang mau ketemu jeung apai kumaha teh. Aduh, ternyata Bibi Cit juga ngalamannya, ngalaman merantau. Seru sih kayaknya ya. Ana mah belum pernah merantau, seumur-umur masih di Karang Nunggal. Padahal memang kalau di dalam Islam ya, merantau itu sesuatu hal yang ya dianjurkan gitu ya. Dalam ya teladan aja dulu kan Rasulullah juga hijrah ya dari Mekah ke Madinah gitu ya. Terus para ulama besar seperti Imam Syafi'i juga meluaskan ilmu dengan merantau gitu ke berbagai negeri. Nah kalau sekarang kita juga kan merantaunya macam-macam ya. Ada yang merantau buat mencari rezeki yang halal gitu ya. Ada juga yang merantau untuk menuntut ilmu gitu, masya Allah ya. Dan kalau yang saya lihat nih ya, dari anak saya lah gitu ya, yang udah jadi anak rantau selama 2 bulan setengah. Iya, jadi anak rantau itu ternyata memang mendewasakan gitu ya. Kalau dari kemarin-kemarin selama di rumah itu apa-apa aku ibu, apa-apa aku ibu gitu nya. Udah ini juga ya bisa sebetulnya ngelakuin sendiri tapi nanaon ku ibu nanaon da meureunan ada kolot gitu nya. Sekarang mah jadi anak rantau coba pas ditelepon teh lagi apa aa lagi nembe beres titilep cenah. Terus kemarin lagi nge-WA ibu cina naonnya trika kameja teh cina tuh beres-beresnya. Kusut wae cina gitu. Terus ada lagi masanya ibu cina aringung kebayam teh cina kumaha cayina sakumaha. Aringa goreng tempe teh cina ame karaos bumbuna kumaha gitu ya. Jadi memang ya merantau itu mendewasakan ya. Mata gak salah cina kalau di daerah mana tuh, di daerah Sumatera gitu ya. Di kalau anak tidak salah ingat ya, ini koreksi tolong kalau salah. Di Padang misalnya, di Medan gitu ya, di daerah Sumatera, pokoknya orang-orang yang pernah merantau itu punya nilai, bukan punya nilai istilahnya ya, apa ya namanya ya, dipandang punya nilai plus gitulah pokoknya.

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25. Baru 25 pengusaha. Di Arta Sukabura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang, padahal targetnya 7.000 karaksa persen. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh, perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab.

0: Kap Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha ini kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
0: di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha Pak Wabub cenege kurda teh kedah ka mana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silahkan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung karena kita juga sudah mengalokasikan.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-58 Tronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Kemrul!

Oke, wargi Sukapura masih di acara Halo Selamat Pagi. Kita bersama-sama ya. Ya dari Putra RR nih, saya merantau dari tahun 2010 katanya. Sekarang masih merantau, bedanya sekarang belum bisa bawa anak istri katanya. Ya mudah-mudahan nanti bisa segera bawa anak istri ya, biar kumpul bareng-bareng begitu. Oke, dari Kang Amar, teteh kalau di kota mah cenah tanda tangan RT teh mahal. Oh gitu ya. Kalau di kita mah kan enggak ya. Iya, kalau di kita mah enggak ya. Kalau Dinda katanya pernah ditunjuk jadi wakil RT, enggak mau. Ada realistis aja ya Dinda ya. Oke, kalau dari Papa Queen nih, soalnya kalau ada ini cenah, kalau gaji nama cenah jadi RT di Tangerang itu cuma 450 ribu sih gaji nama, cuma tanda tangan sama urusan sampingannya gede.

biasanya gitu. Jadi kan kalau ada warga minta surat ini itu lumayan teh, cenah minimal ceban gitu. Belum lagi kalau dia yang urusin ke kelurahan, duit lagi. Hah? Gitu ya? Iya sih, kalau ngurusin gitu kan mungkin memang butuh transport atau apa gitu ya. Ya. Nah, kalau kesaksian Kang Ades, kesaksian. Pernah ya pengalaman nih, pengalaman Kang Ades, cenah pernah teh bikin surat ke RT di Bekasi, cenah. Keur nambahan kelengkapan ka bank gitu nya. Bikin surat domisili jeung usaha cenah ka RT 50.000, ka RW 50.000. Mayan teh. Terus cenah mun bikin surat keterangan usaha ka kelurahan teh kudu aya dana 300.000. Itulah kenyataan hidup cenah di negara tercinta ini. Wah, lumayan atuh ya Kang ya. Berarti kudu gaduh we 500.000 mamun mau urus-urus segala macam teh ya. Aduh, pantesan tuh kemarin di media sosial ana nemu orang-orang yang ya kayaknya tinggal di daerah perkotaan gitu ya, mau ngajuin penurunan desil tuh, mereka tuh kayak apa ya, bukan gak mau ya, tapi ya ribet katanya. Terus ya mungkin gitu juga ya, ini teh kayak butuh ya dana juga gitu ya. Bari belum tentu berhasil, jangan terkena gitu ya. Ya Allah, ternyata ayah. ternyata seperti itu kenyataannya. Ya. No comment. Iya, ini ceritanya dari Kang Ades ya, yang mengalami sendiri, bukan ngarang-ngarang. Ternyata memang begitu. Oke, ada Mahnut, selamat pagi. Salam katanya buat semuanya aja, buat teteh juga, mudah-mudahan dipasihan kesehatan, amin. Kat hoyong cena tita tadi ngadangukeun tapi geningan abis cena bumina ceket pesantren. Ustad nembe beres ceramah cena bukan ceket pisan. Aduh, kumaha itu. Jadi baru sekarang dengerinnya. Oke lah, gak apa-apa. Masih ada waktu kok kita sampai pukul 11 nanti ya. Setelah acara Halo Selamat Pagi, kita bakal lanjut ke program berikutnya ya. Nanti kita dengerin lagu-lagu indie. Kita akan mengembara ke negeri Hindustana. Aduh, iya, jadi keingetan anak udah punya film yang mau ditonton dan ini film Tapse Panu yang baru, tapi ternyata gak ada waktu. Oke. Aduh, dari Papa Queen. Ya, betapa, bukan betapa hina ya, waktu itu Pak Media Askar tuh bilangnya apa ya, nasib jadi WNI gitu ya, nasib jadi rakyat miskin di Indonesia itu katanya harus meyakinkan negara bahwa dia miskin gitu. Ini juga pernah saya kutip loh, pernyataan Pak Media Askar tuh pernah saya kutip. Jadi iya, kenyataan susahnya ya, susahnya jadi WNI kata Pak Media Askar itu sudahlah miskin gitu ya, masih harus meyakinkan negara bahwa dia itu miskin gitu.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

89,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah ya. Saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini wargi Sukapura di program Sukria ya. Kita sudah memasuki program lainnya. Kalau tadi kita udah sama-sama di acara Halo Selamat Pagi selama 3 jam nih. Sekarang 2 jam lagi kita sama-sama, tapi ditemenin lagu-lagu India ya. Oke, yang request lagu saya cari dulu lagunya. Kalau ada di, kalau enggak ada di playlist ya mohon maaf saja ya. Iya. Mudah-mudahan sih ada ya. Kalau semua mungkin kan ya saya cari dulu. Kalau nggak ada ya wayahna saja. Oke, dari Mira Yanti selamat pagi. Halo, Neng Poti juga halo. Ada Breo. Kenapa Breo pagi-pagi sudah yeping-yeping nih? Boroning nu ditinggal di luar negeri, cana nu berpijak di negeri oge. Di kita dilahirkan dituntut desilna 6 sampai 10. Sangkaning orang teu mampu cenah aduh. Matak pejabat korup ge cenah kebanyakan teh ya, begitulah program kacau balau tidak merata ngamanfaatkeun jabatan bikin dendam karena hukumnya teu tegas. Salam NKRI. Aduh benar-benar nih Breo ya. Gemes banget kayaknya ya. Iya, pagi-pagi udah yeping ya. Selamat pagi buat Breo. Selamat pagi juga buat Mama Fikri ya. Salamnya buat yang baca aja. Terus juga ada siapa ini ya namanya? Gak ada namanya. 6076 ya. Kemudian ada Dinda juga ya. Okay. Kata Dinda temanku yang mau buka usaha di daerah Tangerang katanya buat ngurus-ngurus surat usaha itu keluar sampai 1 juta. Gede banget.

dari Dinda request lagunya apa nih, Dewana Terahe. Cobalah nanti Anda cari dulu ya, apa ada apa enggak sih ini. Aku masih SMP cana waktu film itu teh, jadi asa ngorak deui. Perasaanmu wungkul asa ngorak deui teh. Da aslinya mah enggak.

kata mama nu teteh cenana meta ya murang kali santri nuju mulung buah cenah di abi marurag kahalodoan tarikan cenah laguna enakeun saurna teh kitu cenah ku abi teh ditarikan naroskeun cenah saha penyiarna kalah kata terasa narosna teh cenah ningal foto anak kitu ku abi teh ditinggalikeun cenah foto teteh aduh mangkaning anu dipoto sareng mahnut mah eta teh foto acan ibah ka abi teh dah acan ibah foto anak teh di ieu teh di pensil mata pensil mata acan dan lipstik-lipstik acan. Aduh. Ada Opik di Cimanggu. Teteh cenah abi desil genep da cenah ari pada malan mineng nganggur. Kunaon atuh cenah desil genep pada sejahtera Kang Opik. Gera ngajukeun sanggahan gera. Kumaha teh teh ida meureunan gatangkan Opik mah kamti benas kamtib mas.

salah. Kamtip mas meren gitu. Ah cenah ieu mah lomba duit cenah kitu Kang Opi. Sejahtera cenah geus we deh sial genep cenah gitu. Iya. Jadi memang itu ya masalah Desiri itu kemarin kan baca tuh ya dari Menteri Sosial itu kan katanya memang mengakui kalau datanya tuh masih belum apalah gitu ya, masih belum akurat itu segala macam. Jadi memang katanya masyarakat tuh diminta untuk mengajukan sanggahan gitu. Iya. Itulah gak ngerti anak juga. Ya, data awalnya dari mana. Pokoknya mah katanya sekarang teh kalau memang tidak sesuai ya gitu mengajukan sanggahan gitu. Meskipun memang mengajukan sanggahan itu juga prosesnya panjang dan lama, udah kayak iklan aja. Tapi sekarang ada cara yang lebih ini lagi sih. Kalau kemarin yang mengajukan PIP pengajukan PIP, KIP gitu, ada tuh di DTSN itu bisa langsung mengajukan apa ya pembaharuan data gitu. Yang masyarakat umum juga bisa mengajukan di situ gitu. Jadi nggak harus pergi-pergi ke mana gitu ya, nggak harus pergi ke ngajuin berkas ke Dinsos gitu, enggak. Cuma minta surat apa ya, surat keterangan ke desa yang memang sudah ada template-nya di website itu, di download gitu, terus di di download terus diminta ditandatangani sama kepala desa gitu kemarin teh. Tapi yang nggak tahu juga sih nanti itu bakal kalau setelah turun itu, karena kan kalau yang PIP sama KIP ini kan udah diumumkan ya. Jadi ya turun ge meureunan da ya udahlah gitu. Awah gelap pokoknya mah kitu we Kang Opik ya. Pokoknya mah gitu, kalau mau ngajuin sanggahannya ngajuin sanggahan aja Kang Opik ya. Gitu. Tapi da cenah kumaha nya lah, aku juga sekarang mah jadi liur. Karena keterangan dari satu sama lainnya teh kayak apa ya, kayak tumpang tindih gitulah pokoknya mah.

Lah ribet cenah jeung Opik mah kedah dipotoan sagala teh minimal ulah aya WC-an cenah teh. Enggak, menya uta aya WC-an atuh jaman ayeuna kumaha di ka WC ka mana? Ada apa yang foto yang diperlukan tuh cuma 3 kalau kemarin Ana coba mah foto depan rumah, foto dalam rumah, ruang tamu gitu, sama WC, sama WC ada diminta di situ, ada WC, apa foto WC gitu, WC nya toilet lah, kamar mandi lah gitunya. Ada 3 foto yang harus diupload, enggak banyak, cuma 3. Ajuin sendiri lah, iya bisa, tinggal buka HP, di HP aja bisa lah. Ya, tapi masalah turun jangan teuna mah kumangkenya. Nu penting mah ngajuin sanggahan we gitu. Iya. Tapi udah setelah turun oge enggak jaminan dapat apa-apa sih. Maksudnya tuh tetap kan di itu lagi di apa namanya ya, di maksudnya tuh tetap di apa lagi, diseleksi lagi gitu ya. Bukan berarti desil 1 sampai desil 4 semuanya dapat bantuan, enggak juga. Oke, dari Papa Queen yang lagi apa nih, pulangnya para jamaah anu tos haul ti Abuya Abah Uci, katanya tadi subuh pergina meni rame ayeuna uihna macet. Teh cenah WC-na pas dipoto ulah waka disiram teh. Amit amit. Jorok. Oke, Bibi Cit lagi metis. Aduh metis naon. Dinda, bukan request teteh cenah tadi yang diputer. Oh, yang tadi diputer ini ya. Oh iya, ana baru ngeh ya tadi muterin itu, muterin apa? Apa tadi judulnya teh, Dewani Terahe. Oke, tuh Neng Poti juga desil 2 tapi teka bagian ndak cenah ya enggak apa-apa, memang belum rezekinya aja. Dari Ogle ka Opik cenah teteh diantos di bumi pak nyanak rokok pamit rokok nyanak hayam hor. Jadi di piwarang ka bumi teh lain bade disadiakeun disuguhan ya ieu mah nya kalah kudu cacanakan kumaha caritana. Tamu jadi nu kudu barang bawa ieu mah. Nyanak rokok eta jeung bari nyanak hayam rek dikumahakeun mau ngaliwat ceritanya. Halo, aya wae. Nya kecena saur Opik teh kecena glek lamun desilna geus turun. Nungguan desil turun heula, tahun mana mah. Aiza, alah. Serupa-rupa yo. Nuhiji miwarangan. Oke, cenah nungguan desil turun ya Allah. Ana juga 8 bulan menunggunya. Ana ge 8 bulan nungguan anak. Bari jeung pas turun teh, ya itulah KIP-nya juga udah diumumkan. Teuing we lah. Ya Allah. Sing sabar we nya Kang Opik nya. Da cenah enggak boleh pakai rasa cenah gitu. Jangan ngerasa susah cenah gitu. Jadi sejahtera dan tidak ada teh bukan mengandalkan perasaan kita cenah gitu, tapi berdasarkan data. Siapa gitu pejabat kemarin yang bilang begitu teh. Aduh, jadi muncek data mampunya urang teh kudu ngerasa mampu we gitu. Jangan pakai perasaan cenah, jangan pakai ngerasa ada ngerasa belum mampu cenah, jadi desil nanti kudu turun gitu. Pokoknya mah segala ku data. Tapi kalau kata pemedia askar mahnya
pondernya Selios gitu ya. Data itu cenah harus pakai ini, harus pakai naon rasa gitu. Jadi kumaha tuh kita teh harus pakai rasa apa enggak? Nya kudu nama pakai rasanya. Ada kalau enggak ada rasa mah hambar keula. Itu jadi kanaon atuh ngebahas naon.

0: Cai, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kita simak info

0: Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25. Baru 25 pengusaha. Di Arta Sukabura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karena 1%. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh. Perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
0: di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha Pak Wabub cerge Kurda teh kedah ka mana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.

masih di program Sukria. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Ada siapa aja nih yang masih setia? Sebentar saya toong heula. Di toong heulanya ada di Loji. Oke. Okay. Lagunya ya, mudah-mudahan ada. Nanti Ana cariin dulu ya. Yeah. Oke, okay, ada Dinda juga. Masih setia. Dari semua artis India katanya hanya SRK yang sudah menginjak kepala 6 masih ganteng dan badannya masih bagus. Pokoknya nama cenaking kan mah konsisten. Emang yang lain udah gak cakep lagi ya. Kalau yang lain menggendat sih ya. Kayak kemarin siapa tuh yang ini, yang menggendat tuh, Amir kan ya sempat menggendat ya gitu badannya. Kan emang gitu ya, kalau laki-laki ya makin berumur itu makin menggendat begitu. Salman kan juga kayaknya menggendat begitu.

apa namanya, yang namanya fisik itu memang kan mau tidak mau ya pasti akan terus berubah gitu seiring pertambahan usia begitu. SRK juga ya udah gak bisa, ya udah gak muda lagi ya. Yang lain-lainnya juga gantengnya teh ya mudar lah. Ritik Rosan juga gitu ya. Terus ya banyak lah, termasuk aktris-aktris perempuan juga kan, lihat Rani Mukherjee gitu nya, ya udah, meskipun tetap apa namanya, kalau namanya artis ya perawatan lah segala macam, mungkin pakai segala macam gitu, tapi ya garis-garis tua itu ya tidak bisa tetap terhindarkan begitu ya. Komo yang bukan artis kayak kita-kita ya. Jadi kalau ada yang bilang awet muda, hah? Masa gitu ya. Kelihatan banget sebetulnya basa-basinya. Karena ya muda itu cuma di perasaan aja. Cuma di perasaan aja gitu. Komo lamun udah foto sama anak gitu nya udah kelihatan we tua nanti. Gitu ya. Masih ada Opik di Cimanggu, kudu caraki oglek cenah teh sawah opat kotak menang pare 18 karung, kudu we cenah menang beas 3 karung kemari teh gitu. Berarti saya milik nanya oglek mah nya. Berarti sebenarnya mah ieu mah tuh kudu nate oglek anu ngirim pare ka Opiknya. Aduh, kalau kata papa kuin masalah ban sos cenah. Anu jadi korban fitnah pertama teh cenah pasti WRT cenah, anu menang teh cenah si eta deui, si eta deui. Nyalahkeun RT na ya. Matak cekana oge tadi gitu kan. RT mah pejabat paling bawah gitu, yang paling bersentuhan dengan rakyat. Jadinya gitu we. Nupang heulana direntok katanya RT ya. Ada Epalis, si aku hadir cenah dari awal teteh siaran, cuma baru sempat nge-WA. Oke. Selamat siang ya buat Epalis. Selamat mendengarkan.

0: naon ce?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ce? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ce?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Bandan he, peran men bandan he gitu ya. Yang di request sama di Loji ya. Hatur nuhun cenat teteh katampil laguna sehat selalu.

kertas gecena goyang we. Yang penting bisa bergoyang aja gitunya. Aduh, selamat siang ya buat di Loji, dan selamat siang juga buat Oglek. Kan cena teteh abimah dipindahkan ku Opik cena des. Jadi paminuh hoyong kenging bantuan, tinggal bicara cena sama Opik. Jadi kumaha ya teh Kang Opik teh bisa mantuan batur turun desil gitunya sampai dapat bansos, tapi nu nyali rama teh bisa gitunya. Nu nyali rama desil genap teh bisa turun. Aduh, ayo. Papa Queen masih setia juga mendengarkan. Jadi ingat karena lagu nu kertas na dibolak-balik lagu ieu teh cenah lagu nu mana Papa Queen kehela. Tadi teh jam 10 lebih 10 menit lagu naon eta teh? Oh, lagu tadi lagu Muhabbaten. Yang Iron Man Bandan teh. Aduh, ana mah udah lupa adegan-adegan anak kehela. Ngenu emuruhkan jadi guru gitu di sebuah sekolah berasrama. Kepala sekolah na teh naon galak gitunya. Si murid na teh ulah garaduh kebogoh gitu. Tapi daya benar na oge sih. Aku mah berada di pihak Amitabh Bachchan. Ah paling benar weh ulah sarakola gitu diajar ulah barobogohan ya. Tapi kalau dulu mah ya ada nontonnya pas masih muda gitu, pas masih remaja gitu. Ah, mene menganggap si kepala sekolah nanti antagonis pokoknya nama eta teh menghalangi orang yang jatuh cinta gitu. Tapi dari ayeuna mah sudah beda POV-nya juga. Bertambah usia ternyata bisa mengubah POV kita terhadap sebuah masalah, warga Sukapura ya. Iya, zaman dulu kalau nonton Mohabbatein, oh si ieuna teh antagonisna teh ieu nya si kepala sekolah teh, lamun ayeuna mah geus sabab terus jadi emak-emak eta nya. Ada bener sih ulah barobogohan sekolah sing bener nanaonan. Komo ieu kalah susu lumputan geuning nya balalangor eta muridna teh. Gitu. Ibarat ke nonton Titanic dulu sampai sekarang juga beda gitu. Kalau dulu mah ngerasana teh romantis gitunya ketika Rose Dawson memilih Jack yang ternyata yang apa yang cuma rakyat jelata gitunya sampai melawan ibunya. Tapi kalau dipikir-pikir ayeuna mahnya nya pantas ibunya teh satuju oge gitu. Maknya tuh merelakan anak perempuannya yang cantik gitunya sama orang yang kayak Jack gitu luntang lantung naik kapalna kusabab menang lotre gitu rek bahagia aku mah gitunya. Nonton Romeo and Juliet juga dulu mah meni asa romantis gitu ya, yang satu meninggal terus bela-belain yang satunya menyusul mau minum racun gitunya. Ari ayeuna makna naonan. Ya udah we gitunya. Ah, begitulah. Ternyata memang perjalanan hidup itu pengalaman hidup, perjalanan hidup itu bisa mengubah sudut pandang kita terhadap sebuah masalah ya wargi ya. Benar gak? Ada yang merasakan seperti itu gak? Dulu kalau nonton film begini, tapi sekarang begini gitu. POV kitanya berubah gitu seiring perjalanan hidup kita. Pertambahan usia juga gitu ya. Dari Bibi Cit yang lagi jajan nu seger. Cenah ieu teh naon atuh? Bubur kacang ieu teh. Ayah segala si nyainya. Segala ampun wayah kieu tos jajannya. Tadi teh padahal mah sarapan anak teh samentung. Tapi nya kita anak geoyong jajan ya teh dah. Tapi teh nu dagang padahal mah tos sapiring saep nasi goreng tadi.

kan kanggo kebibicit nya. Kade tong jajan nyalira nya apa ge kudu dipangmeserkeun eta teh. Ieu mah jajan teh olangan we. Oke, selamat siang ya buat semuanya warga Sukapura. Rasa-rasanya ini teh sudah semua saya baca WA teh ya. Udah kan? baru juga saya bilang sudah. Ini ada dari Breu Ari Ayeuna mah cenah jikan mau teh geuwat nyusul kawin cenah teh can 40 opat kue ge siga nu atoh cenah budak cenah meh aya nu ngurus. Teh gitu ya. Tapi cenah emang gitu kan, kalau laki-laki itu enggak bisa hidup sendiri gitu. Ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus terpenuhi, teu bisa henteu cenah gitu, Breu. Tapi itu hanya lelaki yang bisa menjawab ya, apakah memang seperti itu. Kalau perempuan biasanya lebih tangguh gitu loh. Ya, melajang gitu ya. Setelah ditinggal oleh suami misalnya, banyak yang tetap melajang karena memikirkan bisi tenyahin ke budak cana gitu. Hari pamaget mah kita nya meh budak aya nu ngurus cana gitu. Padahal mah manehanana ge hayang aya nu ngurus, maksudna mah kita nya Breu. Oke, bibicit jajannya sendirian aja cenah teh, da apa mah udah dapat jatah rokok. Oh iya benar. Nya kana bapak-bapak anu sok ngararokok mah tong dibere jajan, da eta jajan rokok. Lamun rokok ongkoh jajan ongkoh berarti leuwih hamur atuh nya. Jatah buat kita enggak ada. Nya kan weda atos eta ge jajan-jajan rokok pan urang mah teu ngarokoknya. Tak gentos nanti gue jajan bener pintar oke bibicit teh. Nya jajan olangan we keneh lah. Sakan we ngararokok mah atos eta jajan rokok. Ulah hayang nanaon deui. Oke, warga Singapura semua WhatsApp sudah saya bacain ya. Mudah-mudahan tidak ada yang kelewat. Makasih buat Bibicit, Breu, Diloji, Papa Queen, Oglek, Epalis, Dinda, Manut juga. Kemudian Opik, Neng Poti, terus siapa lagi ini ya? 6076, Mamah Fikri juga. Mirayanti, Kang Ades, Putra RR, Kang Amar, Teh Nining di Kujang, Mama Rido juga, Encerit Emon, kemudian Yulia Army, Ontohod, Mar Family, Alpatih, Mbak Linda juga, ya terus Kakek Sali, Mama Nai, Mama Kembar, dan juga buat Indra Dogar, ya terima kasih buat semuanya sudah meramaikan acara ini. Insyaallah ya, lain waktu kita berjumpa kembali. Selamat siang buat semuanya, selamat berhari Minggu, sampai jumpa dan Assalamualaikum.

0: ओ भाई, ओ खड़े खड़े सो गया क्या? ओए, क्या हुआ तेरे को? अरे चल निकलना यहाँ से, अरे निकलो निकलो।
1: अंदर सदन मंदिरकार 98.9 FM Radio Sukapura.
2: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama kemitraan media radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
3: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25 pengusaha. Di Arta Sukapura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karaksa persen. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh, perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
2: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
3: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
2: di semua biaya bunganya ditanggung
3: pemerintah. Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha Pak Wabub cerge Kurda teh kedah ka mana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi kaum dangu di mana wayana. Alhamdulillahirobbilalamin. Dinten Ahad, Kaping 20 September 2020 genep di 88,8 FM Radio Skopura Karang Nunggal Genah Merenang Arena. Insya Allah di sarangan SIM kuring Andi Elina Sugilar dugi katabu 13 bidangan kawi-kawi Sunda dugi katabu 17 engke dina bidangan kawi-kawi dangdut di selang tabu 15 ku kawi-kawi pop. Wilujeng siang sadayana, wilujeng ngadangukeun, wilujeng barang damel ya sambil ngadangukeun Radio Skopura. Mugia di sarangan ku di sarangan Anasim Kuring ya, pada melan anu nuju didamelkeun ku wargi kaum dangu dina dinten ayeuna dina siang ayeuna di pasian kalancaran ya, sok sing sarmangat damelna ya, piraku di sarangan SIM kuring teu sumanget ya, atuh masih kena sumanget ya, mah bener sare gitu. Wah benar, itu semangat mas sarekan gitu istirahatkan. Tapi saran SIM goreng ulah waka gitu, mending sekedap di lohor sok semangat lah ya ada malam mah. Ya. Nah, ada malam namanya nuju ngaput atau napi nuju laladang di warung di pasar. Naon apa kan namanya? Saya ini mugia tetap semangat, mugia dipasihan kalancaran. Ya. Sarang tangtosna kenging hasil anu langkung. Langkung ti dinten kamari sing seueur pokona bebenanganna teh sing loba duit sing beunghar sarerea pokona namanya yo 08122281 diantos kawih wajibna letak sono ya sono pisan ka nyucu yang liwai.

Anu DJ dong cobaan ya. Nah dung cerekna kawasan anu sok ditampilkan dari stadion gitu. Jeng siang Amar Ewan Nur Sampurasun ujung siang nyunggul lagu Bojang Karawang salam sadena. Ade Dewo Sampurasun Amang Rampes ujung ayak gaskeun hayang laguna eta mang salam sadena Amang sehat amin ya Allah ya Rabbal alamin.

Salajengna Abung Cikalong. Waalaikumsalam, Bung. Sarehat sedana, Bung. Omet Jait, waalaikumsalam. Mancok, Mang. Rana anak dua guludugen. Siap, Omet. Ujeng siang, Omet. Mahgia, sinjeng siang. Tadi nama Tunu. Terus semangat pek tepak hao. Ngaya Amang jadi cenghar. Jadi semangat gas doi. Nona Amang sing nerasehat sapa paos nami.

Mar pamili, waalaikumsalam, kumada mang, alhamdulillah, cek mang, cek mang teh pastinya cager, matak siaran ge. Ari kabar jasan apa kumah sehat, boro-boro udah jadi ganti. Ek diganti lah kabelnya itu. Kebeneran ada ayah batok casan Samsung ori gitu. Kan bahasa 2024 beli HP Samsung. Ya, nah casanana batoknya ada ori. Gitu. Cuman colokanana Type C, Type C ke Type C gitu. Kan anu biasa mah USB, USB ke Type C. Nah anu iya anu colokan USB semple kan pohang. Nah iya anu tina Samsung ya, cuman kabelnya Type C, Type C ke Type C. Jadi mau beli lah kabelnya ya. Ya nanti dicoba ke burit lah baliknya ya. Mundur weh kan bawa kabel USB nya kabel USB ya dicolokkan karena komputer. Jadi sumber arus listriknya terek nyobaan tina komputer ngisi moal gitu ya. Setrum masuk nama ada, tanda petir nama ada. Ditaruh gitu dituna. Diperhatikan pas nyolokkan itu 25% kan. Antepkan weh gitu tadi teh. Sim kering mayunan ya mayunan komputer. Kira-kira 10 menit, 10 menit kan lumayan lah cek perhitungan mah. Ngisi nanti kudu dapat 3%, memang kan kudu ya minimal 28 lah gitu, 10 menit kan. 28 atau 30 lah gitu, mujuhna gitu kan. Nah ditinggal itu kalah mundur, kalah jadi 22%, dipek-prek gitu. Ayo tanda petir ayah. Ayo asup ente. Nyata kalah mundur ya, tina 25% jadi 22%. Rudet. Oke beli kabel type C. Berarti pangeran teh kabel bisa menambah tokan batok cas bisa atau analisa AA kemarin kan bisa oke tina konektor gitu kan. Mesti dibetul cuman belum tahu alamat rumah si apa AA-nya di mana gitu. Uden, Sampurasun dong, ujung siang rampes den, noyong laguna adu manis ya. Makailah ikum salam hadir, sayang lagu di gulang gaper, mangga. Lah tengah poe kim lah, utulang ini gulang gaper lah. Ya. Neng poti ujung siang kawinah halangan diri atur noho. Ma pikri lagu Surabi Hanut atur noho. Manut yang siang lagu nangkang, amin. Kisomad siang Bu Andi lagu ngiringan, siang siujeng siang. Andi Dewo.

Ok mang tabeun no versi boboton ning mang jeung hello kasebetaheun dung crek na da yang miluan oyak atuh punduk teh can meunang no versi boboton mana mana dan japra jeung siang yang laguna jurik buntut tuh sumba paal abura mang casan heura heru data burak ku aing rasasan dicelokeun nilai nambahan kala munur kala ngurangan bar pamili yeuh aya balangsak mang meuli deui mang jiga jama susah pisan jeung nu kabeh bener alamatan jama susah alamatan jama balang lain susah balangsak meuli aing genep pecing lah. Orang ngobrolkan setelan daharin kaluhurnya. Setelan daharin karuhun. Geningan di orang mah ya setelan-setelanan model karedok lunca. Setelanan nanti jeng peda atau kumawa lah setel-setelkan anu dipikar resep ku wargi-wargi. Tapi nu buhun gitu. Daharin nanti ulah model nu kekinian. Setelan model setelan keredok lenca sangu non sangu bodas keredok lenca asin atau oyek setelan nanti jeng naon gitu ngana anggar sepupuluh ngena gitu keredok lenca betul beki uing mah atau T.O. itu tuh oncom kan setelanan itu jeng naon. Kemudian karedok itu setelanan itu jeng naon. Lah pokoknya orang nyetel-nyetel iya kadaharan karuhun weh. Kadaharan urang jaman baheula. Ma Adit, wilujeng siang. Waalaikumsalam siang sadayana. Mohon Ma Adit, mohon wilujeng siangnya. Kawina orang berita betah. Cobaan ye. Jena. Menerak, merenah deh pinggiran kerepal kemari.

Liki-liki, ya oh ya, ya oh ya, ya oh ya. Waktu jenji cu yang ngamuk. Garu lu cina, gara retek. Wilujeng siang, Icep Suandi, wilujeng siang. Andi Dewo Tamang, mun arek mening merek eta persis, basa nu abi kitu dicas teh kalah ngurangan tina 30% teh, ya. Kalah 10% dicas 2 jam matak diganti kuno eta kabana cadu mang teres ya pino kan 2 non 2 jam ge pino tina 20% teh esager nya USB atau type C eta nana colokan nu kana batokna ya. Abung Cikalong kolot uing mah nepi kayana sok rajin ngauluk kutek anak lauk nya. Sangu oyek dahar sisi hawu ala siap pedo pokona. Mar family model oyek teh jeung anak lauk jersey ya. Anak lauk jair gitu juluk jersey teh ah. Sama tarasi cenah mah ngeunah cenah tapi ana mah teu ngeunah mang ongko oyek na eueuh laukna kasehatan jeung sambeh hese deh no. Teneneng kujang sampurasun jeung siang teh Ismanjo bilih pajar teh gaduh kuota sareng si Om Dukun da bagus. Lohor tabu 11.45 ya kene waktu ngobrol. Dan japra nunggeuna mah sanguliwet tina ruas awi ya setel ku peuteuy jeung botan ah. Bani Iban ta anu nyetel versi karuhun angnya Pais Camai ah aing gila eta geus aya Pais Camai. Pais Camai. Murah aing ngameunang ge coy Camai ah. Pais Camai di Baladan ku pucuk nangka. Ah mantap siang. Ya. Buan make bumbu rahasia makan engil. Etat ku pucuk nu nangka hampir emek. Ya. Pak Al nungenah mah sangu. Sangu diramai. Ya. Jeng sangu. Sangu diramai. Lini ramai di rumah gitu nya. Sangu di rumah jeng sangu di taman Supanjagong. Ah ya sejaman ngeromolan secek aki wengeng danana saung rangon. Eh gelada mang. Cahina poho teka bawa di hanam. Balang sak jadol. Ah ngabalang sakin karep etama iya gusti ting. Ya. Jawalada cai dihanap setinggalin. Breo, ari titisan menu tikarun teh nu diwariskeun ang nu sok dipake teh sama kalapa uing mah. Lalap na pucuk mareme, daun gedang atau pucuk jamu mede. Lauk na ku peda dibeuleum yeuh dipaksakeun we da eta nu modalna murah. Tapi baheula saha? Saha nya eta nu dijieun uji coba ngadar pertama. Uyuhan teh sieun weureuh. Oh, mimiti ngadar pupucukannya sa baheula ada ya. Kumaha mun weureuh? Eta mimitina jeung nu panggeulana nyeun sambal camai teu saha eta mimitina. Ada Dewa Taib semang berda kesaruan urutan de bagus repino aya mau di konter di urangnya. Eta kudu mulai online. Amar asa acan merenah nu imanya anggu versi bobotoh nu mana nya atuh nu laguna nya bukan. Teu tengunahan ieu. Sangu oyek, jengkong ngora, jeng goreng jair, sambal tarasi, ah cocok, komo. Komo ya. Adan lohor teh tabu 11 langkung 45 menit ya, orang istirahat telanya. Ta lagu terakhir satacan lohor nyangakeun takawihna ti anu munut kawiran anak dua
kurang sholat lainnya, ke orang ngobrol lainnya. Dulu aja ngerasa nabila saat lohor, mugia ibadah sholatan baris kurang dilaksanakan. Kenging ganjar melipat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Wilujeng siang sadayana, kumaha sadayana, ayo konten kreator nukit gini. Kadadara rius sadarayana, ayah kene ya teh, ya, ayah marpamili. Tak puting, puting pisan, oh mauing mah. Puting pisan, mauing mang, asah yang kulub talus, senang. Dari kolot mah hayang teh bari ngalakonan heueuh. Ngulub bari nyamel di riung kulobaan. Ngeunah bener sih mah. Geus kari ngadahar mah paingan mah uing hayang. gugu kayang indung mah. Ya, da teh menta mobil atau indung teh menta piragadar menta kulub taleus gugu. Uden, uing karesep terujak kacang panjang, jeung asin. Kadewe kerupuk kulit atau dorok-dok, pokoknya pedes ya. Ayo bahasa pedes. Asli na yakin bakal pedes tanpa dalang. Breo, ayade ang picung. Picung teh weureuh lamun jol diasakan teh lamun teu digodog atau direndam heula seberapa poe. Da bisa eta kolot baheula ngaracik, da bisa jadi teu weureuh. Kadaran-kadaran mah tak kuru gede ulik ku kolot baheula mah. Gadung ngegadung ngegadung. Kan geus bugu eta teh mah tak weureuh geur diolah. Salah ngolah kan ribuh ya. Ku kreatif na kolot baheula ngajijeukeun daharina nu aya gitu sanggan kadahar ku kulawarga ku anak incuna tetenya. Jadi anu matak piweureun oge diusahakeun keur kulawarga mah. Tangtosna ku non dibarang jeung katelitian. Namun teliti memenanda jadi tak ngadorek sahakan ke anak kulawarga, ke anak pemajikan. Manut abimah rujak hiris belum balar, namanya botram sarang tatangi jeng nukitu. Wah enak belum balar. Tapi abimah tengah emam balarna ada kirang resep kalau tetatang atau tukeran jeng belum peda. Tamihana dipikir resep nyata kurupuk, kayak sini lulusulah kurupuk nete. Batar gue aranehan suarna teh araneh karesep teh bet kerupuk dileuleuskeun. Meunang liat. Naon laguna sami-sami nya. Rambut panjang. Magias aya nonyi. Madit karedok mah jeung kejo poe make tamah kerupuk peda we. Ya kina semurulukeu sanguna teh. Magias ari mamah eta ka mana? Sate mamah obos teh. Sate nyika poe de nu imahna beulah di nu ngawarung teh mamah naon? Heubeul teh panggil jeung mamah eta teh. Si mamah naon poe deui dan neangan kontakna da poe deui ngaranna. Ek dihubungi teh. Eh taraya papangi-papangi bisa sok papangi di tukang bubur bisa tau di jalan pesampangan jeung mamah eta teh. Mah Diansa heuh tak eta mamah Diansa aduh. Aya keuriweuh ngampar gawean loba orderan keun atuh syukur alhamdulillah. Salamna we nya ka mamah Diansa mah Andi nanyakeun kitu basa eta tarang radio mun nya. Yang sarehat ya gitulah. Adi Dewo 30 na online makade tipe na kos eta sok beda bentukna bengulna aya nu kasaran. Eta man teu polos ngaruh eta ukuranana 120. Ukun. Pak Awingi ayam mang ek sare tapi sengit pais dage ek mentala ka inung kemang dagoan ay pais dage dicoyan nanti pais dage mah kucengek. Exing loba serehna heeh.
1: Rambut panjang.
0: Atau dicoyelkeun teh ku sereh, geuna serehna mah dilamot teh paya aya. Pais dage gusti kata sejaman goromolan ka daratan. Sejaman goromolan dage. Kada faal sing loba eta nana sarehna ya. Sing ratas ya. Make cengek. Ah, emang ngeunah teu dage teh. Hampir timuning. Pernah ngamam loto. Tak eta loto

sabalik aya nu mere oyek. Dan yeuhun budak di bade nu kitu pada eta teh makanan kolot baheula nu paling edo elom. Baladna sambal picung, goreng putra jaer. Jengkol mah nyos pokona mah yakin nu kitu mah ndri euy. Pa Apollo imreun mang ngeunah di Cipatian kurang-kurang teu bisa ngalana muncrut si Apollo. Bukan poloy, poloy. Kalau poloy mah kan di sayur, ieu mah di apa ya ngalana teh nya. Pokona mah jadi hideung we. Loto di sim guring ngaranna teh. Di lengol emak baheula sok nyieun emak nini. Beda poloy beda lagi. Poloy mah kan di sayur eta mah. Ini mah dipais kalau gak salah. Dipais apa disepannya? Pokoknya mah hasil akhir nanti pokoknya kumaha weh ti sapi gitu teh hidung. Siapa? Tanyakan pokoknya kak emak. Apal tuh mak gitu kadaran. Tindak daun talus. Kade lain-lain poloy. Uden, ayah diracikan kolote pucuk daun karet mang diurap atau dioseng lebih ngeunah sebetan daun sambel. Ah betah marakan atuh ting ya. Lot pucuk daun karet teh ah. Loto mah dipais tanya dipais Pak Al. Ayahnya dennya loto kan? Bahana kan atuh tina daun tah daun talus. Raisa Ajmia ngadengu ke radio bari metis mantap. Ah, atuh eta mah mani buahna ge asak atuh eta mah lebar. Di lemur apa di kawalu eta Raisa? Ya. Magias keukeuh nu enak makanan jadul mah enok di kalapaan jeung chicken pedas. Ya rudat. Rudat chicken pedal ya. Nauk di kalapaan digoreng apa dipais? Ya. Digoreng ya? Nauk di kalapaan. Jeung chicken pedal ya. Ini rudat tetengaran chicken pedal. Manut a apa wasuri ngadong uti sapi. Da, emang loto makan gitu hasil akhirna. Loto mah pokoknya hampir ti sapi we hideung. Uden aya tehnya berarti ilahar kan di dieu ge. Kalau tahu mah sama makanan itu. Sama loto. Mamila Ciuni hapunten ngupingkeun ngan nembe ka bujeng ka WA. Oke, siap enggak apa-apa. Raisa Ajmia di Kawalu. Oke, sip. Magia, assalamualaikum salam sur Mama Diansa nuju rada sibuknya sip sing lancar pokona mah kitu sagalana ya. Nuju sibuk nuju rariweuh mah ya. Sing aya dina kalancaran masih gawe-gawe pop sunah lah nya di situ wawuh laguna keuneuh lah ya tuturkeun we

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurdah. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25. Baru 25 pengusaha. Di Arta Sukabura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karaksa persen. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh. Perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
0: di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, yuk kumaha Pak Wabub cerge Kurda teh kedah ka mana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.
2: Kernaon ceng?
3: Iya, ker Facebookan deh.
2: Wis, gaya iceng apal.

0: Facebookan nya tuh ye ayeuna mah tong eleh ku budak ngora Iceung hayang Facebookan
1: halus HP-na meuli ti mana ceuk cik ngilikan
0: ye HP menang meuli ti Cermat Sale deh
1: naon ceuk
0: Cermat Sale
2: leres parawargi Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri Karangnunggal.

AA buat Ramolamang jeung Wings. Hebat jeung sayap ayam daharna ge. Bagus. Selamat menikmati kawan. Dan ya prajurik buntut mana mang? Loba. Andi Dewo kamari teu basa nyoba nyieun pai sama kalapa hek nu versi kalapa teri. Unak di dahana jeung sangu poe hek dituna dina tarang hawu. Hek nyocolan uyah nu direrab dina catang hawu keneh wae. Minum cikalapa menang meuleum cadu asa jaman baheula saeusum ngahuma. Lah itu teh marakan ti barang dahar teh. Ada marakan ti ngan tadi ya. Kata ambil kau ambil zaman DI ting. Breo, taang di meruwing, tatangga CKB bahula balik ti Lamping. Bapak nanti mawa daun kucubung di jenalab. Da eta siang ambir-ambiran gelo seserian menang tilu poe balas ku keras ku cubung deh. Berarti dahareun kitu mah teu lolos dikonsumsi. Berarti geus aya contoh lah. Ulah cenah nu kieu mulai didahar. Uyuhan teu gelo ge. Ku cubung dilalab.

banut hoyong balar kan tenan atuh balar mah euy digoreng garing. Paksa. Atau di pais bari. Eh pais na teu dahawu sing seueur surawung. Di pais peuting ayeuna dahar isuka garing. Tadi di pais bari, pais kalapa ngeuna moanya kaos lubang. Kan pais lauk mah enaknya di pais bari kan kok mau lubang. Ek mais nanti anu dina eta, anu dina non, anu dina hawu, anu di etaku lebu panas, ulah anu disupan. Garing kan semut tutung. Didahar isukan, ah pokoknya. Jaduk daripada diundang-undang bencong. Nyaku maha. Jadi ngeces ngebayangkan pai setan, pai selauk. Jadi ngeces ngebayangkan pai selauk. Anu di pai sebari itu ya. Ngonah jangan tadi. Beda kan kekurangan anak balar mah, ya itu tadi, cucukan. Selesai pamitannya, orang istirahat lah. Oke, kita bawa 14, orang ngeta Andi. Kita nunggu Andi Dewo, kita ngetik. Ini sobat itu buruknya Andi ngetik, kita angin yang ngetik naon itu. Lelat tuing. Si Andi kita ngetik ke ribu. Orang istirahat. Abi mamang itu yang ngasaan mecahkan oseng suung timuning. Ek make mi arek mang orang mukbang mun balik pada baturan ge geusna sia jadi poho waktu teu inget poe jadi linglung sembong engsen gelo. Ulah ulah sok dijer lah bisi gelo. Suung ti munding di oseng. Oh ngangkana cager euing mah. Budak leutik keneh. Coba can kawin deui. Ya kudu ngadar oseng ti munding mung. Amit ting. Terima kasihnya. Atur nuhun, hapunten kasuhun. Kita bawa 14 orang sasarangan di ujung siang. Wilujeng masih kena ngelanjutkan damelan masing-masing. Pamit masih kena barang damel. Wilujeng lalasan anu parantus lalasan. Simburin pamit. Atur nuhun, ujung siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalian apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, jeung model-model nanti ala lanyar.
6: Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya, mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra, sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama kemitraan media radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
2: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25. Baru 25 pengusaha. Di Arta Sukapura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karena 1%. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, ya. Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh. Perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
1: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
2: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
1: di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
2: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha apa wabub cerge? Kurda teh kedah kamana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.

0: Hello.
1: Finale este doua, Farroni.
0: Hello.
1: Finale este tiga, Herman.
0: Yo, what's up?
1: Dan finalist kelima, Bu Miller.
2: Asik.
1: Terang, terang, ya, terang, terang. Diam. Baiklah, sekarang saja kita akan menyaksikan penampilan yang menawan dari kelima.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumringan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Iya. Setelah tadi jam 11 sampai jam 13, sekarang saatnya kita ngumpul lagi dari jam 14 sampai dengan jam 17. Tentunya lagu-lagu dangdut akan kita sajikan untuk menemani Anda beraktivitas, menemani Anda yang tengah beristirahat, menemani Anda yang tengah nanaonan, yang di rumah masing-masing. Hari-hari ya, orang ngobrol deh.

Selamat sore. Biasanya mun baper, baper ku naon, ku lagu, ku ucapan, atau ku naon gitu. Aya, nu pernah baper. Baperna ku naon. Nah, ngedenge lagu. Nah, ngedenge ucapan seseorang. Dan kembali hadir di Ayam Po Pariwara duanya. Hadir kembali di Radio Sukapura, Salep Guci Pusaka. Salep Guci Pusaka untuk berbagai macam penyakit kulit seperti gatal-gatal, eksim, dan juga penyakit kulit lainnya. Ada juga sabun kaya untuk wajah supaya lebih cerah lagi. Kemarin mama siapa gitu yang dari Cikukulu ya? Apa Cinunjang? Ayo, sabun kaya ada. Kemudian supaya stamina pria makin jag-jag lagi, ya. Kopi Sultan kembali ada di studio di Sukapura. Eh. Sok yang membutuhkan tiga produk tersebut, ya. Tiga produk tersebut, Salep Guci Pusaka, kemudian sabun kaya, kemudian Kopi Sultan. Anda bisa beli produknya di sini di Radio Sukapura, mangga. Gas kan. Itu yang kemarin nanyain, mamah naon gitu. Lupa lagi, kita barangkali lagi dengar sekarang. Nah, sok mamah eta, ya, sabun kayanya ada di Sukapura. Ya, monggo. Kemarin kita belum sempat jawab gitu. Ada, sekarang dipastikan ada, mangga. Ya. Selamat sore Babe IP, Paman Wing nyimak bagus. Neng Poti sore yang laguna Happy Asmara, apakah itu cinta? Ya tahu udah apa. Mantoha sore, Kimha selamat sore, salam buat semuanya. Laguna Curang Adela, siap. Curang Adela yang siapa nanya? Si Poho. Tuka Putra enang, oke, jam opat tungguan.

Berikutnya selamat sore Mama Haji, Pak. Siang, thank you tukang mohe selalai nyau. Oh. Gagah besoknya enggak tukang mohe, weh enggak ngalaman deh gitunya setelah sekian tahun. Iya, cek. Mohe setelah subuh kakarek ngalaman deh tadi. Kecuali bulan puasanya, di luar bulan puasa. Mohe setelah subuh tadi kakarek ngasaan deh. Nggak sengaja bangunkan si Ade gitu pulang teh masjid kan subuh itu jam berapa ya 4:20 ya pulang teh masjid ngaji biasa ngederes gitu ngederes Quran si Ade nggak bangun ada poin minggu iya si Ade kan terus tuh sekolah gue kalau deh gandai hehehe gak apa nyebut uing tukang mohes. Sareta sasbu kekarang ngalaman di tadi isuk-isuk. Kesehariannya kan pagi-pagi tetap subuh terus ngaji teh nyuasak. Nyiapkan jang budak sekolah nyusuhan, nyuci piring. Terus nyobaan beda poe minggu sare deui. Ngan teu betah udangna eh. Teu betah udang teh naon lapar. Lapar kejo eueuh. Udah nyanguh lah sepak cing lah. Selamat siang Acek. Iya si Angga anu nyangkut kan. Penting mah sup kadinya lah. Bosnya kayaknya lagi mohes. Lagu Oh Tuhan Tolong Hamba diantos thank you kang anu piket. Lagu Oh Tuhan Tolong Hamba itu lagu naon dari kudu pugu. Nuku mah lagu Oh Tuhan Tolong Hamba. Kenaon judulna? Oh. Sok buruk kan tak? Eta WA nuti kami baca. Enggak dibaca, kita ngelaksanakan. Wih, biar aku udun. Aku lagi Acek si Acek. Baka cina siling mah. Ya pas Eta segmentan pulsa. Oh pulsa mama nena mah. Mama minta pulsa wih mah. Aman ke pulsa mah setahun. Magias hadir, Mang Nuhun, Pak Al hadir, menepi happy asmara ke. Mamela cuni, gaskan laguna kasih tak sampai ke. Rusdi Siawan hadir, kadek ulah jadi Black Cobra, cara na lagu Mang, tuh tuh. Cobra kolot baragajo, tuh lah tuh baragajo, kami mah kolot oke. Okay? Jengcan kolot kami mah. Yulia Army, waalaikumsalam, selamat sore. Ku bakati berarti jam 12. Ngaloyep digeingkeun ku mama. Gerah udang cenah ge jam 1 gerah salat nya ke surat bi tenang atuh da bablas ka jam 2. Ya, dina dina impian mah geus digeingkeun teh tuluy abda sek salat kebang ngimpi. Baru. Ya. Uri hadir sore, Mariske, kumsalam, ngupinggen, bariku goleran, salam sarena aja laguan ku amang, ku laguan amang ku benulu cinta. Disiapkan olah wenye. Ah, dina YouTube, lah angke we, kumangke. Amar gas kendi sampai sore, makailah hadir gas ke. Mar pamili uingnya baper ku kopi mang peda keur sholat di masjid anu nyo kopi hideung beren di luar baper si uingnya tadi mang baper ku kopi tapi halus ya ling-ling sore lagu suci Kaila Siska sore yang hadir selamat sore Omet Jaiter sore yang menghayap gas gende paman gas Abung Cikalong asa hayang ngajaran kopi penguasa stamina nyanya gitu mang matak jag-jag waringkas coba saja karena kita mah gak bisa ini gak bisa kasih testimoni yeah. Dan jangan pernah nginum Muli sin ikum salam selamat sore tenin ingkuja ikum salam sonten ekene bagus
3405, waalaikumsalam, sore, sehat selalu, gaskeun encrit. Maji pas, semoga jadi istriku, restu pangki. Oh, itu laguna, ukun ke orang tangan ulah. Restu pangki, suka nasara, ini lagu.

Oh Tuhan, tolong hambamu ini rindu padanya, semoga jadi istriku. Anu mana Restu Pangki, nak? Emang loba ya, cek judulnya teh. Ekoso Hani Patikawa. Wah, tina Restu Pangki malah. Amarnya lagu naon, oh Tuhan tolong hamba teh. Ah ya emang ya. Oh Tuhan tolong hamba, semoga jadi istriku, segitu. Oh iya ta, ayah kapangi cek eh. Buruh nage kudu gede sih. Buruh nage kudu gede acok eh. Ayah lagu nata kapangi kop tajek ah.

Guna memajipata, oh Tuhan tolong hamba. Hei istriku sayang, semoga jadi istriku har. Itu kuma konsepnya judul lagu teh. Ongko hai istriku sayang, semoga jadi istriku. Matak dihaikin kemudian gak jadi pemajikan. Oh iya lagu oh Tuhan tolong hamba teh ang sugan teh nu heliki liki liki ya oh ya oh ya ya oh lain eta mah oncom godrong maji pa blegug ta eta de salah lin eta nyawa tuh oh nah itu lain kirim teh tadi ah ari boga maling nah ngeah dik kudu balikan deui Ungan saha. Udah salah jelain yang etak. Sama do. Belegung jen. Ari ayam atu lingna notak naon kirimkan. Tadi Namun kita kuri hiji. Waktu belegung jen. Asya. Papangi sleding. Sari acek. Ari dewo gaskeun karek bangun ngalayepkeun di jam 1. Pas eta mah ngalayep teh nya. Ujo gunung sabeulah hadir ang Cipatuja panas ngaheap sama di digeuna mah. Panas. Abung, jikan keukeun welan ngarewos meser asa ngajaran nya mah tak naon tinggal ka dieu ya. Tong ngetakeun jama susah. Abung, berake kopi. Hiap. Berake kopi. Hiap meuli. Mar pamili uing asa pernah meuli kopi jag-jaguar ringkas di Sukapura teh nya anjeun matak canggeus asli aja.

Lagi Umar. Nah, Ki Umar pernah muli teh. Nggak pernah muli kopi kejag-jagan ya. Cangkel, cangkel. Ting cangkel naon. Dawi ngecer-ngesaan. Matalita, selamat siang. Amang hadir ngabsen. Lagunya Dukung Suci ke. Ame jaiter matak uing emang. Sabisa-bisa gesa subuh mah hoream kudu saredei. Nyata kaya sok itu lunglang udangna. Komo ari sare geus salat asar asa baluang. Sok po kaler kidu seorang pas udang teh. Matak ulah. Mbak Nut, ikum salam sore Bani Iban. Tak pernah ang baper sok baturan. Batu nanti nu jadi bidan. Angin naon jug-jug ngecet ka kami kieu. Aa sayang, hiya pilari neng jen. Ruas kami teh. Balas ku kami teh nya teh pek teh malasan ang. Aye ban punten salah kirim maksud teh kami sua jen ang. Jadu kami geus kekejetan. Bade nafsu. Baper ku salah kirim atau WA. Aa sayang, hiya pilari neng jene. Ruas kami, balas ku kami teh nya teh. Tek teh malasa. Eh ban, punten salah kirim maksudnya kami suat. Jadi kami kekejutan gini. Gak nyebut si neng, oyo. Maji petesion, aing jadi sliding. Kayak bedil tuh. Dari apalah ya link, nama tak naon kirimkan. Neng Poti, Abima baper ku lagu jeng FYP TikTok. Nih asa dilelewe, sok rudet sakapeng mah. FYP TikTok kan kumaha tuh udah kudu puguh. Ay, terpuguhnya itu mah. Apakah itu cinta, tak lagunya?

toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265 580.

curangnya adalah tadi yang minta nyangakin selamat sore. Asarnya 14.57. Masih ada waktu kita untuk ngobrol, ya. Masih ada waktu untuk nabuh lagu. Disiapkan menepi Happy Asmara sekarang, ya. Ade Dewo. Barita mah pernah meuli kopi ka Sukapura keur sok ka Amang meuli naning. Anu geus ramake nu karar itu. Lah kapok aing bunga ntar apa waktu. Hayo kekejut. Ngor kumaha? Ujang Goni hadir ngupingkeun tadi namanya sempet nge-WA salam ka Biin Mang Dedi nu aek bubur kacang. Parantos panas ngadar bubur kacang. Tapi na Amang jeung cuyangan non mah sami-sami. Aal, Uing pernah beli kopi di Sukapura. Tebebeja, ameh kejutan. Pas diinum, jikan ngiprik-ngiprik pembalut. Tentu, emang ngebul si Hasib tina siram. Mau balik di mandian, leung darap. Mubah. Kakek Salim siangkan kakek, Uing nggak mau lupa kopi, kau mau kopi jag-jag masa jika nunggu itu mampu pala lauru, aduh beja-beja kakek gering tas ini mau kopi jag-jag, yuk. Karunya aki-aki bahasa eta rek meuli kopi jag-jag eueung nguluyu jeungna pikiran teh rek meuli kopi rek mayor pas ka radio keur kosong cek Amang teh nguluyu henteu we curig. Iya udah pernah aya nu kitu ya. Hari geus eueuh dikumahakeun. Masih ngot geus kejutan ge wayahan udah eueuh. Sekarang mah ada. Kopi ada, sabun kaya ada, salep guci pusaka juga tersedia kembali. Monggo. Lagu pilihan saya itu menepi tanya ngakeun.

kita segera pamit karena sebentar lagi akan kita memandangkan ke azan asar. Kakek Salim kita nyapruk ang jam sabaraha heubeut ngopi gayo ngan ulah kaos ki acus kopi gayo di gula anu puuh badis sirup kopi. Ki acus ngeulaan anu kitu ya. Kopinya kopi Jambi bukan gayo. Jambi mah ada. Persib kan nanti teh jam 7 berarti. Amar tak kakek Salim di kopi ame tarik ke kejet ke cenya tapi si gering ke sebut kenya kakek gering naon tas minum kopi cenya ulah lah sawajarna we yeah. Tas ya yeah, pamit yeah, kita kumandangkan ke azan asar yeah, setelah lagu ini berakhir. Selamat menjalani ibadah salat asar, semoga ibadah salat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjar melipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: Keur naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
3: Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagalit HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

kedua kaki. Tajamnya ujung belati. Menunjang

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas.

0: penyakit mata.
1: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Selamat sore, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ayo, jam 16 lebih 9 menit saat sekarang. Lagu-lagu dangdut kita hadirkan. Dan kita berbicara mengenai apa ya? Kita sambil apa? Ini siaran ini kan sok lihat video-video set YouTube ya. Video set YouTube anu kontennya sok ngetakin kadu nih. Nyenya eta kadu apa? Kadu duri hitam 350.000 sakilo ya. Kan dijual nanti sama kulitnya ya. Emang terugi gitu orang beli eta. Kan kulitnya ge kakilo, itu yang durian-durian premium kan harganya di kilo ya. Termasuk di orang aja kan model montong kan. Durian montong yang di Indo April itu dijualnya kan per kilo. Dan dipikir teh kan cangkang nama tiri dahar. Sementara cangkang nama kayak kilo kan. Terus anu premium selain montong kan model ada musangking. Sekarang saya menyanyi konten-konten musangking D25 duri hitam. Terus ada kan yang duri hitam musangking harganya 350.000 per kilo. Coba ya temen 4 kilo atau 2 kilo berada kan hanya untuk meli kadu. Beri jeng cangkang nama teh kadahar tapi kabeli ya kurang tadi garas jeng cangkang nah. Lagunya nyangakin.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

justru didinya si makna raja buah teh biji na torong boro esina kulit na ge jadi harga ngan minus na meureun kaduitan kabe jeung cucuk-cucuk na ya. Waktu ngadahar beak sabukur geus jengker kan wasalam begitu. Mata ge kajian kana meuli kadu kupas ceuk BMB weh. Kadu kupas dong gitu. Dan japra heuh aya dure hejo si emang atah kene ge amis nya. Adit nohon diluwihan nyabatin rian ciduh we bakat kabita ku kado eta nu ditukangeun imah buah henteu. Idi disuguhan Ki Amar mun sok nuju naon idi di dinya. Simpangkeun gade ka Sukapura ta uduna uing sebakeun udud idi. Samasar idi awas si mun teu nyimpangan ka Sukapura. Kajen putus ya idi. Rusdi, ele mesek nama komoda mesek Thailand mah. Wajikan wabahari ulang Thailand mesek natenya. Anu saimah gina nate. Wasret. Wat babariun pisan mesek kadu. Tidak orang watrok tiba beregeg. Masalah harga samode mulia ayam hirup dan udah dahar nama daging tejeng bulu. Nah kadu oke gitu bang. Meren, emang gitu. Bisa ibarat mulai ayam hirup kan bulu nama tidak dahar tapi kaki lot. Benar kadu oke gitu cangkang lagi wayah anak kaki lo ngantuk di dahar gitu hehehe. Bener konsep nakas mulai ayam hirup ya.

0: 98.9 Sukabura FM. Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

lagu AI namanya. Kudu nepi kadinya pikiran amang. Oh, tadi mete nepi uing teh. Nya ibarat muli hayam atah, ibarat muli hayam hirup. Ari dewo kamari basa di lemur ngadar ka dukit tuh geus lumayan gaji rasana kabayang teh harga 300.000 ka luhur. Bade pulannya. Asana lebar ngarna ge ngadarna ge aing kadu mahal-mahal. Nyawayan, nah itu nuluhur Andri mau nipinuh gitu sahulu itu sebera imah itu. Ih, kumerot nilai kadu ha. Amar, damun di Thailand no pesona merek namanya ang. Awewe mulahan anda gawet meni jika bebari wajah serat-serat genengan. Tadi takol-takol ke diserudut ken. Ma Adit baronu 1,5 juta rek melinu 2,5 kilo ge kadu montong 125.000 buat ditimang aya keur kadu eueuh keur sabun minyak pan ditu ada bisa runtuh karena imah batur pada eta mah kanal daging nage eta geuning gegecok lobang ngomong bisa runtuh cenah eleh we kami teh oh ditu war poguhan heueuh nawat galuhan gunung galunggung sugan teh moal teh moal tere usum kadu. Ya gening usum ayan menutara buahan keberuahan. Coba nyambungan itu bijil di kemang kadu ayan nama. Bareng jeng kemang ramutan. Jumnan, cara dulur uing karena kadu. Pedah di pipir ayat tanggal kadu batur. Sore-sore kaciri ti imah ngagoler kadu. Wawat bulet selumpat dicokot beri diangsean. Pek teh aya deui hareupeun di jingjing aduanana pek aya deui hareupeun di gunukeun bari ngadegdeg balus ku ato pek aya di nu ka opat ngan gigina teh duduk kuy ruas ruas nah teh teh aya nu ngala we ngaran ka luhur teh keur nempok kuy ngan ati luhur keur nempok kuy ngan ati luhur di jangan murak ya rek mulungan. Eta era, nanti tambah era. Mang, ningali ayam kan dia cerapnya pindangan ayam. Aku sayang. Ayo, wuh. Bakat goyang kado. Duh kasih mama Sena si Iwong itu Iwong. Mas Sena, alus kado ayo nak. Mana tuh si itu tuh di si. Si Upang. Petakan kemana Upang? Tukang kadu katanya. Dan Japro yang lagu iya. Rusdi, ya nganu tukah arti manu jualan motor di dealer. Non, matak so di bungkusan plastik atau bisi lihat matak diplastikan teh. Tanyakan si lain lah kadu tukah dealer na. Tanyakan, tengah uing. Marton, uing ayah karek nepi ka imah tos amang tiwa emod. Oh, jeung mah tri jeung nyipa tuh mah kadu. Mah kadu na tuh ton. Madit, mata ke bunga pisan, bener-bener sing jari dibuan, nepi ka gede, ka cida lebetna, kemang nanu ayah nama keun, alhamdulillah atuh. Kakak Cipanganten mata ka cangkang-cangkang, na jadi duit, gemasa mata-mata uman paat, amang. Coba cek kolot na, mun weureuh kadu nginum cenah tina cangkang na. Coba mun meuli kadu kupas, hega parengkeun weureuh, pira ku kudu nginum ngeclong tina plastik na. Tapi heuhnya. Tapi nya kitu eta teh, mun weureuh kadu kudu nginum tina cangkang na. Sarung geura gue, oh sok weh mah. Ya. Kamu lah mun dirasa geus berlebihan ngadar kadu na, nyata minum na teh tina eta kakak. Ya. Tina nya tina cangkang na dicicikeun gitu. Komono aya kene modelna tina tangan urang kan sok aya geunan sisa-sisana tadi kokocokeun gitu. Sok. Nya tina naon da urut urang ieu lain urut batur. Sim goreng sok kitu. Jadi kumaha heula nu tina tangan nu kalotor gitu. Kumaha diminum cayeuna. Ngalengitkeun ngarah teu mural. Aslina itu teh. Ya.
Marton mawa dong hiji ewang ya alhamdulillah ulah hayangnya moa kope ah syukur pilar sama Marton ah moa kope dah suka nuing balik sekolah suka nah balik sekolah kimpang kira aku mau jatah Madit, beran bisi kakebulan yang bisi gugus motor matang dibungkusan, oke? Kena antep tong direspon si Rusdi mah. Rusdi Setiawan, can sanggup kene ngadar kado nepi ka ayeuna, can ngasaan mang kalah teu usum, nyonya. Marton dawuh nu asak deui kudu ngalaheula ka kebona paduli meuli aing sorangan nyakunaon eueuh di Kemod mah bet moawat 1 juta teu ting Marton eueuh di Kemod padaweuh nu asak meuli aing sorangan moawat 1 juta mun pirek kadu lah

가 싸나 모르다. Rusi siwan tepati resep jangan paling ingat dari permen kadu wes gusti itu karung nyata yang Rusdi bagi kita ngulah lah mar anger lebar mulai mau lebar wing mah demi kepuasan ngetak naon ya no penting ngepuas gitu deh. Jumnan mun ayah kadu pasti ayah manggu. Tak bapak wing mangarit, mapai susukan kerengungku gue ayah gede milik iu manggu wat balatak merurag. Eta ku teu alak ilik heula keur mah tanggal manggu mah poek geuning mang aya dihempak we wasa kamerkaanana cenah. Cenah teurab. Bari ngabaheuha nyarande kana dempling bari ngilikan tanggal manggu. Ari tina sasalah kaciri nu ngalah seuri we cenah. Seubeuh mang cenah. Aya bapa wing seuri we. We nu nya cenah. Tamaela. Gaji dah. Gaji dah apa sih lain mah. Ayo. Eta jeung dina tangga teh nawat kudu nanya. Subang. Aduh mah teu ngarenya ku mun pangkat urang. Subang. Bapak wing seri ya beri no nya cuma heran itu balik jumlah no harus disian make gaya wani beli bentuk wani tinggalkan suka nyelukan emang mun mulai kadu tekad tak itu mun bisa gentah 200 ribuan ya. Ngejat orang tengah jauhan karena tengah geruan. Kakak, pamajikan wing mah mungun mang dipaksa geus kala ongkek. Tapi mun kana durek rasa duren mah wat menta deui, eh. Hoyong kene cenah. Eta kumaha konsepna inyeling-ling, hoyo bade edan. Geus ah. Urip. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya, ya. Sepanjang minggu ini dari Rabu sampai sekarang kita aturkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Kita ketemu lagi Rabu insya Allah ya. Doakan SIM kering lancar urusan Nana ya lampar lancar dan malah Nana ya. Salami pokoknya sebanding dinten lah sebanding dinten sing lah lancar gitu. Dan SIM kering ngungkul Anda juga sama ya sing sareha sing lah lancar segala urusan lancar dan malah Nana ya. Sing sareha lahir batinna ya. Atur nuhun hapun tenuk kasuhun selamat sore sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngorak. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat,
0: cermat.
2: Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati. Lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi.
2: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idha wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wal shafaqah wa ala al ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah waqdi ma aujabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekal dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Nama asal loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat, anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Orang yang zalim mempunyai tiga ciri. Satu, menindas orang yang berada di bawahnya. Dua, durhaka kepada yang berada di atasnya. Dan ketiga, membela orang-orang yang zalim.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaknya ia yakin bahwa apa yang dimiliki Tuhan lebih bisa diandalkan dari apa yang ia miliki. Kitab Tahiful Uqul.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Makan apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

خشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد.

dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Keluh lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya.

0: merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang maha kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nupusiz zakiyah salatau wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah wa ba'du paya ayuhal mustami'un wal mustami'at rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Langkung tipayun sabadana ngaoskeun salam tawis hormat ka islaman. Teu aya lepatna urang sami-sami manjatkeun puji ka dat ilahi robbi. Oge urang manjatkeun puja ka dat Allah subhanahu wa ta'ala. Tehilap urang manjatkeun syukur kadat Allah anu maha gopur. Rehna alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kukudrot sinareng irodat mantenanana urang sadayana dinadanget anu ayeuna. Dikeresakeun deui ku Allah urang tiasa patepang dangu deui di jomantara. Lewat studio radio Sukapura anutos maneh anutos jelas anutos biasa anutos yakin anu temana genah merenah ngareunah gitu di kalangan warga masyarakat tasela pada khususna muslimin muslimat pada umumna. Dina raraga urang silaturahmi ngalabetan acara pangaosan siraman rohani anu langsung ti Radio Sukapura Karang Nungal Tasikmalaya Selatan. Kukituna mugi-mugi pertemuan urang sadayana ieu soksanaos lewat udara, lewat suara, henteu patema sora, paadu muka, itu henteu imah mung lewat suara. Tapi nandakeun urang sadayana aya keneh, masih keneh sehat di alam dunya. Mugi-mugi pertemuan urang sadayana soksanaos henteu bertatap muka langsung. Henteu bertema suara langsung gitu.
Mugi-mugi henteu matak mengurangi karena hikmah sinareng padilah silaturahmi. Mugi-mugi urang sadayana masing dipaparinan sehat walafiat jasmani rohani. Bari panjang yuswa istiqomah ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Sholawat niwa salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka panutan urang sadayana. Habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina, ka para sahabat, tabiin, tabiin, tabiina. Tuk dugikeun ka urang sadayana, malah mandar urang sadayana. Diangken umatna kalayan harapan mugia keng syafaatul uzma timantenna jaga di yaumil jazaa'i wal hisab. Mustami'in wal mustami'at rahimakum. Dina dinten Senin kaping 20 hiji sasi September bertepatan sareng kaping 10 sasi Rabi Usani alias Silih Mulud. Urang sadayana masih kene dipercanten ku Allah, dipaparinan kene kesempatan ku Allah. Wilujeng enjing, wilujeng tepang dangu di jomantara sinareng wargi-wargi anu tos maneh tos mararancok dina radiona masing-masing anu caket anu tebih di mana waya ayana anu kajangkau ku pamancar ti radio Sukapura. Dugikeun ka mana we da teu terang ayeuna naon kitu batasanana. Kadang-kadang saurak dugikeun ka Cikatomas ka itu teh. Ka Sodong Hilir, dugikeun ka Cibalong oge saunah aya mung teu acan normal pinama. Dugi anu caket mah tos kantenan. Daerah Karangnungal masa budeureunana minimal desa maksimal kecamatan Bantar Kalong, Bojong Asi, Sodong Hilir, Parung Ponteng dan lain sebagainya awelah gitu. Sadayana kajangkau mugi-mugi wargi-wargi sadayana anu tos mararancok dina radiona masing-masing walaupun sambil aktivitas masing-masing mugi-mugi dipaparinan sehat walafiat jasmani rohani paranjang punjung yuswa arageng milik rezekina sakantenan urang ngadua mugi-mugi lewat Radio Sukapura wargi-wargi sadayana anu tos kangen lah gitunya, kangen urang sadayana karena hujan anu ngandung barokah sinareng rahmati Allah. Urang ngadua we mugi-mugi sok sanaos. Urang belang betong ageung dosa da angan meryogikeun lain kur manusia unggul anu meryogikeun cai teh geuningan tumbuh-tumbuhan hewan dan lain sebagainya. Sadayana oge meryogikeun cai margi teu aya cai mah aduh masyaallah ya Robbi repotna kacida, repotna kacida. Bahkan tos seueur di antawisna di wilayah Tasela oge anu tos naon barabe we kitu ku cai tos ripuh milarian cai tos ripuh anu lumpat kana tebi kadang kawis dipalih Karangnungal maka carilah ngala sareng kapalih Manyor
kapal karang nungal bakeun PLP mesuur anu tos merugikeun cai sadayana oge. Ku kituna mugi-mugi walaupun urang teu acan kantos ngalaksanakeun istisqo sapalihna mah aya anu atos informasi mah aya anu teu acan. Anu atos atuh mugi-mugi enggal diijabah ku Allah doana. Anu teu acan atuh urang usahakeun. Sokan tenan ayeuna tos aya himbauan ti MUI kabupaten melalui MUI kecamatan, melalui MUI desa termasuk warga masyarakat anu dikedahkeun ngalaksanakeun salat sunat istisqo nyuhunkeun hujan ka Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun cai. Mugi-mugi sok sanaos urang nomer rencana anu bade iraha wae di mana wae mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngaijabah kana kahoyong urang sadayana kana doa urang sadayana mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ku Rahman Rahimna engal ngalungsurkeun cai mangrupikeun hujan anu ngandung barokah sinareng rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dina kasempatan anu mulia ieu sim kuring teu weleh-weleh ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan bil khusus ka direktur utama Radio Sukapura Bapak Haji Ibu Hajah Sakali kumnama sadayana we sakulawargi anu parantos maparinan waktos kaji sim kuring pada khususna kasadayana guru-guru anu setiap setia simpati ngalaksanakeun pangaosan rutin dina setiap pada subuh. Anu teu kinten dipihurmat mugia ku Allah dimulyakeun. Mugi-mugi paranjang yuswa sadayana, sararehat sadayana, istiqomah ngalaksanakeun ibadah sadayana. Kalayan mugi-mugi ieu radio sebagai alat penyambung anu tos luas, tos jembar gitu kamana meni dugi. Ku kituna mugi-mugi sakali deui ieu alat komunikasi anu sae sing langkung-langkung genah, langkung merenah, langkung ngareunah di udara bari mugi-mugi nyana kamangpaatan kanggo urang sadayana. Mangpaatna luar biasa gitu. Komunikasi walaupun ayeuna aya HP, da anger HP kadang-kadang urang teh peryogi langkung sami. Radio sami peryogi. Ayeuna dina kasempatan ieu karesan tos majeng-majeng kaping gitu. Teu karaos waktu sok sanaos urang belang betong oge ibadah ka Allah. Ih betah we di alam dunya. Sanajan hese cai gede hutang. Seueur panyawa tapi alhamdulillah ageung we urang teu kabingah mah kitu. Da teu aya deui iwal ti kitu sobar tawakal. Ayeuna istuning panganten kitu kiri urang mah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu aya daya upaya teu aya kekuatan iwal ti ku pangalesan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi urang sadayana dina raraga urang ngabdikeun diri ka Allah, urang ngalaksanakeun sakuma katangtosan, mugi-mugi sanes kantenna diijabah doa urang. Kalayan mugi-mugi perkara urang sadayana, baik perkara dunia, perkara agama, perkara akhirat, mugi-mugi dilancarkeun sanes kantenna kalayan diijabah doa. Anu teu kinten bingahna sim kuring temu deui sinareng wargi-wargi walaupun lewat udara di Sukapura
Wilujeng enjing kasadayana, wilujeng tepang dangu sinareng simkuring di Jomantara lewat Radio Sukapura. Anu nuju aktivitas ayeuna utami nama ibu-ibu, bapak-bapak oge sami, teu diwilah-wilah. Sami sadayana oge nuju nyadiakeun kanggo sarapan lamun ti bojo mah sang suami, sang anak kitu termasuk sang ibu anu bade ka kantor ayeuna teh anu bade ka sarakola ngaulang anu bade ka sakola mah urang kalih ti kawitan TK leungkeun ka perguruan tinggi sadayana wae welah teu diwilah-wilah anu nuju mararanco soksanaos bari aktivitas daka kuping nuju di dapur goreng-goreng gitu kan radio mangaheang we ka kuping mugi-mugi we sadayana dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu anu nuju nyadiakeun sarapan sing janten ibadah utami namah kitu nya mugi-mugi da eta teh padamelan anu mulia. Padamelan anu mulia dibantos ku sarogena kitu. Dibaturan, dibantosan jeung sabangsana ngaringankeun beban ibu-ibu. Mugi-mugi sadayana dina goning ngalaksanakeun rumah tanggana sing sakinah mawadah warohmah saterasna. Kalayan mugi-mugi ayana bimbingan oge lindungan Allah Subhanahu wa taala. Utami namah urang nanada kana maha kawasa nyuhunkeun kana maha agung teh hoyong engawe dilungsurkeun hujan Gusti anu ngandung rahmat magfirah Allah. Dina kasempatan anu mulia ieu urang sami-sami nalaah gitu nya nalaah deui tina naonana mina teh katangtosan hukum bacaan ilmu Al-Qur'an anu dikedahkeun sakedahna nganggo aturan nyaeta ilmu tajwid anu tinangtos sadayana oge tos pada uninga tos pada paham kitu karena bacaan karena ilmu tajwid simkuring percanten seueur guru-guru anu nuju ngupingkeun anu nuju manco mong prinsip simkuring mah emang da tos pada ngartos, tos pada uninga, paham karena ilmu tajwid. Mung prinsip simkuring mah anu paling susah teh gitu. Anu sering diuningakeun. Janten benerna weh gitu. Nya benerna. Nya simkuring gitu ya mah. Nembe sebatas bisa weh. Ya ari bisa malah gitu. Terus simkuring oge tong bujeng-bujeng bapak ibu kaum dangu Sukapura. Maurang kali SD kelas hiji oge. Bahkan TK oge ayeuna mah. Ti 7 tahun kahanap geuningan seueur maurang kali TK, TPA, atanapi RA, PAUD gitu. Eteh di tes bismillah sinarang patihah. Al ikhlas palak binas teh tos pada uninga tos pada hapalah gitu bahkan nereleng bisaan gitu nya bisa wajar ari murang kali diajar mah gitu leresna pantes lepatna pantes duka ari urang gitu berikut simkuring. Insyaallah ya Rabbi, teu acan dugikeun kana bener teh. Nembe kana bisa. Ari bisa mah gitu. Ya percanten. Simkuring utamina sanes suudon ka sadayana. Nauzubillahi min dahlik, teu gaduh emutan ka dinya. Mung ieu mah
Lamun di Bandungan ditilik-tilik tina masalah ayeuna bacaan anu keuna sinareng aturan. Sim kuring oge can tiasa bener mah kitu. Nembe batas bisa wungkul sungguh oge. Nya bisa lah, bisa Fatihah, bisa surat Al-Ikhlas, Al-Palak, Binas, ayat kursi, Yasin. Bisa sim kuring oge. Mung masalah benerna bacaan sakuma katang tosan tina ilmu tajwid teu acan bener masyaallah ya Rabbi. Can tiasa ari bener mah. Name tiasa, name bisa. Da ari masalah bener mah anu tos yakin kena sarang katang tosan ilmu tajwid. Lamun ngunikeun matobi'i jujur. Panjangna saalip dua harkat, hurufna ayat tilu, terus pada uninga sadayana oge. Numawi prinsip sumkuring mah anu paling susah kanggo anu tos bisa tenaon. Anu paling susah mah nyaeta dugikeun kana benerna cek aturan ilmu tajwid. Jujur dina ngamalkeunana. Jujur dina ngamalkeunana. Lamun teh mah ayeuna ceuk dina aturan ilmu tajwid, mad tobi'i teh panjangna saalip dua harkat. Meureunan kedah aya itu. Kedah aya nu dibacakeun teh panjang. Angot majaiz mad wajib malima genep harkat. Itu. Lamun dina ikhfa, lamun dina idhar terus jelas. Lamun dina ikrab, lamun dina idgom muslen, idgom mutamasilen, idgom ma'al gunah, idgom bila gunah. Nah ikhfa anu tilu aturan ikhfa sapawiyah. Ikhfa anu tos mutlak aya ikhfa akrob aya abad aya ausat bagianna teh kitu. Tah pasti aya perbedaan-perbedaan. Ceuk aturan ulama ilmu tajwid. Model contoh we makharijul huruf. Makharijul huruf teh pan rupi-rupi hiji-hijina bisa dibedakeun ku bacaan. Modelkeun dal sareng za. Modelkeun ayeuna titik na asarua tilu ngan wadahna teu sarua, se jeung sya. Teras ayeuna jim sareng je, beda Pak. Bo sareng zo, beda. Jadi sadayana oge aya perbedaan dina cara ngunikeunana. Model dina alam nasroh contohna. Alam nasroh laka sodorok. Wawadokna angka wizrok. Allazi angkobo zohrok. Bo sarang lo. Pan seueur keneh alladzi angkodo dohrok aseur kana kitu pan. Henteu aya perbedaan mana bo mana zo. Benten. Anger we geuningan seueurna mah alladzi angkodo dohrok. Seseueurna kitu anger. Pan kana make alladzi angkodo dohrok. Kobo zohrok. Bo sarang zo penten. Ya, jadi bangga gitu. Karena usim kuring mah abot. Tak anu paling abot. Tadi antawisna ngamal kenana ngangokna. Meraktek kenana gitu. Dina setiap ayana huruf, setiap ayana ayat, setiap katang tosan teh gitu. Nah jadi anu jujur mah anu jelas apalna benerna hayangna teh. Jadi jujur karena aturan sakuma katang tosan teh kitu. Nu tadi lamun teh mad tobi'i teh saalip dua harkat panjangna.
tekeng dikurangan, tekeng dilangkungan, saujratna we. Ari ayeuna pan anu tos jelas matubi panjang salib dua harakat pan teu aya. Teu aya. Sering pan dieunangkeun musim kuring oge. Mangga we aremutan urang sami-sami gitu. Nasim kuring geul hayeun mematahan naik ka monyet, ampun palun teuing da geus tariasa. Saes pamatahan ngojay ka meuri, komo meuri geus lancar. Tong bawara anu geus gede anakna oge karek di turunkeun tina kanang kana balongkeun geus ngapung. Geus ngamang gitu ngojay. Geus tiasa angot panginten manusia. Mesim kuing tegaduh emutan mamatahan ngojai kameri, mamatahan naik ka monyet. Dalam arti sim kuring ayeuna di Sukapura, di radio, di mana wae ayana wargi-wargi kaum dangu. Anu di Bongas, tasa desa Bongas, Evalumasan, di Satron, daerah Ciwalet, gitu. Wargi-wargi Cipicung, Cinta Bodas, Cioga, Albaksiu, dan lain sebagainya. Utamina mah Karang Nunggal, di desa Karang Nunggal teh. Lebar, sakecamatan Kantenan, Bantar Kalong, Sami. Kamari ke Pamijahan, Masya Allah ya Rabbi. Mentereng, sinareng ayana jamaah tamu anu jiaroh suur. Macet. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dina raraga urang ayeuna pertemuan-pertemuan walaupun ayeuna lewat udara. Urang ambil hikmahna. Da geuningan luar biasa. Luar biasa. Jadi pangaosan rutin mah cuman sekelompok leudinya. Baik mingguanan maupun sasihan. Tukat lewat ayeuna kecamatan lewat. Naon gitu daerah. Suara teh ka kupingna. Ari ieu mah kan. Kamana meni anu kajangkau ku pamanca di radio Sukapura. Wah kamana meni. Sadayana. Numawi. Sanesim kuring suudon. Datang tos aya guru sim kuring seueur anu nuju ngupingkeun nuju maneh manco dina radiona Sukapura masing-masing. Nya kitu. Tinang tos lah. Seueur pisan sim kuring kakiranganana, kalemahanana da manusiawi. Seueur pisan mugia ageung terakupna. Nah gitu. Jadi prinsip sim kuring mah nu paling susah nu paling ayeuna naon tebih teh dina masalah ngamalkeunana nanaon oge nanaon baik praktek bacaan praktek ayeuna anggahota dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sami pan bacaan oge tina lepatna, tina kalemahanna nate, matak janten dosa pan anger. Itu, ini sanes tina bungkul anggahota, nyanak ayana temipi, emipi, teamit, ngalak tebebeja panangan, ngalengkah lain lengkah kena sampean, paninga jeng sabangsana, tak aya dinalisan anu paling bahaya oge. Bahkan, leuheung keneh cilaka ceuk paripaosna ka keset ka kadek walaupun duikeun ka para oge da aya panginten lanonganeunana aya juntum najilid aya ayeuna wujudna getihanana menyulna benyolna katingali tapi lisan mah kasalahan teh loba anu fatal seueur anu silibunu seueur anu teu akur teu jeung katangi. Tebawuh jeng tatanga tu, aku jeng dulur, jeng baraya, jeng sabangsana. Tina gara-gara naon, tina gara-gara lisan, kadang-kadang. Kaceplosan, kalepatan mengeskan tenan, waduh, Masya Allah, ya Rabbi. Numawi, ageng tawakupna.
Sim kuring tadi di ayeuna awali sanes bade mamatahan naik ka monyet. Sanes bade mamatahan ngojay ka monyet. Datos lancar gitu. Sim kuring percanten. Mung ieu mah naon gitu wasiat ka diri sim kuring we. Anu teu acan tiasa, anu masih kene seur kakurangan, kakirangan, kalepatan, kalemahan. Mugi-mugi sadayana oge danuju berusaha ikhtiar henteu aya istilah menggurui gitu sim kuring. Yulah urang sami-sami ngemangpaatkeun kasempatan anu mulia di antawisna ngamalkeun naon bae ilmu anu didugikeun ku para guru, baik ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu ayeuna Al-Quran, bacaan, sinareng sanes kantena lah, ilmu fikih, ilmu akhlak, anu sok diparajeng we ku guru-guru urang sadayana, mangga urang saling mengamalkan supados ibadah urang sadayana lancar aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Ayat dina ayeuna model dina ayat ieu we. Dina ayat anu ka 48 mun teu lepat mana teh nya masih keneh. Dati payun tepan setengah nadikin kana minhum mun teu lepat. Ayatna panjang gitu. Ayeuna lajeng ayat eta tengah-tengahna bismillahirrahmanirrahim.

de tota. Alip, iya, wow. Jadi lamun alip mah kanggo tasji, kanggo jabar, lamun nah itu jadi lamun alip mah kanggo jabar gitunya. Si pemanjang nanti. Lamun iya mah kanggo JR, lamun wau mah kanggo PS. Jelas pada uninga saya naoge simkuring percanten. Mana madobi anu tilu nu hiha ayapan dina ciri na ilmu tajwid dina ilmu tajwid contoh-contoh na itu. Terus jelas ayana ayak gitu. Mulakeun ayeuna jabar nangtung, JR nangtung, PS nangtung. Sering diuningakeun ku simkuring. Dina ciri pamanjang anu paling umum di antawisna mantobi'i itu bagian naon? Bagian huruf. Bagian huruf. Ciri pamanjang mad asli teh eta. Anu kaituna merembet. Ayat 13 namun telepat. Tina madu itu merembet kaituna teh. Nu disebat mad bar'i. Cabang tina mad tobi'i. Panjang gak tuh. Ayat mad ja'id, ayat mad wajib, ayat mad tamkin, ayat mad iwad, ayat mad lin, ayat mad adesukun. Asul. Ayat 13 namun telepat. Tina mad tobi'i etak. Cabang nak itu kadi itu wah nambihan. Ya, terus yang kuling oge anu paling susah mah, nu paling bangga mah susah itu di antawis tengah malah kenana. Jadi saat itu meninggalkan nama tobi panjang ponok panjang kendirinya ponok kendiri. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi

Olin. Itu di antawisna. Model dina ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Jeung satrasna. Itu mana dina Ar-Rahman, dina Bismillahirrahmanirrahim. Tasjidna, lajeng pamanjangna. Pan aya mah jeban langtung. Ar-Rahmanirrahim. Ieu mah teu aya pan. Ar-Rahmanirrahim. Mun dina eta dina salat ka kuping anu bagian imam ek bagian maghrib isa subuh dina jumaah gitu sami nya suka kuping da mangga we samikeun bandingkeun gitu sok seueur kitu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim seueur teh kan dina mim teh jabar nangtung panjang saya na oge kedahna kedahna aturan gitu nya panjangkeun dina ayat akhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim martobi mus jelas eta mah atuh dina bo teh panjang martobi teh panjang dina luhur kene we tiluhur kene jabar nangtung da teu araya geura mangga tingali dina Qur'an bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin dina eta teh pan aya jabar nangtungan panjang gitu ciri pama

itu dina lam mim teh kan tahjid, mim tahjid guna. Jadi guna teh kada harus ngaos kenana. Lain harus-harus kudu cek bahasa Melayu na harus. Ieu mah harus cek sunna. Kudu harus bacaan teh cenah kitu. Na guna mah komo. Kudu dengung, mendengung, dengung. Kedah jelas, panjangkeun panjang. Palam ma ya aturan panjang gunah madobi eta wasur madobi qulu la to qatalanal yauma bijalu tawajunudi. Tadi dinya katingali pan jelas gitu. Nah katingali jelas. Tina kolu dugikan kana wajunudih teh. Martobiina sabara hiji. Kopna, lamna, lam alif, dina tokna, dina jim, dina lam, dina nun. Nah itu martobiin wungkul pan, paranya. Panjangkeun panjang sadayana dina ko dina za dina nun gunah deui aya panjang ongko gunah deui aya idgham mutamassilan aya idgham aya dua na ya ihfa akrob aya ihfa ab ausad ihfa abad aya deui kitu mah contona mimpi ating kolilatin golabat piatang kasirotam biiznillah aya iklab aya mad alir sukun sarang sabangsana tagitu diantawisna ya mah diantawisna wallahumma asobirin akhir ayat. Mugi-mugi tina akhir ayat ieu maknana sa Allah Subhanahu wa taala sasarengan sareng jalmi-jalmi anu sabar mugi-mugi urang sing kalebetkeun kana jalmi golongan anu sabar nandangan musibah nandangan ujian nandangan naon bae mugi-mugi kuladang sabarna urang sadayana dina aktivitas sehari-hari utamina kawajiban sareng ayeuna nu sanesna. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala sasarengan nyarengan ka urang bari saenggalna ngalungsurkeun cai anu pinuh ku barokah sareng rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Panginten sakitu rupina anu kapihatur kirang langkungna mah mugi ageung tawakupna larasna matina agama lepatna matina kaalpaan kabodohan sim kuring pribadi. Hatur nuhun karena perhatosanana hapunten anu kasuhun tina sanes kanten kakirangan karangkungan kalepatanana utamina. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi. Bagi setia Sukabura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kabar baik, kabar sehat, bahagia selalu menyertai kita semuanya. Bagi untuk hari ini, kemarin, hari ini, besok dan seterusnya. Ya, begitu. Senang sekali pagi hari ini Ulfi Nawli bisa kembali nemenin Anda semuanya. Tentunya di Halo Selamat Pagi 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Narena. Ulfi bakal temenin Anda seperti biasa di program ini sampai dengan jam 9 pagi, 6 to 9, dengan menghadirkan lagu-lagu kesukaan Anda tentunya. Dan kita kasih info juga untuk ada semuanya pagi hari ini, info yang membahagiakan hari ini ya. Kita aja nanti infonya ya. Oke, dan seperti biasa kita undang Anda yang mau pilih lagu ataupun kirim salam, boleh silakan lewat 081-228-1101 ya. Dan beberapa lagu yang sudah dihadirkan, semoga Anda suka dengan lagu-lagunya ya. Lagu-lagu sebagai lagu pembuka sudah dihadirkan untuk Anda semuanya untuk menyambut pagi hari ini. Udah dari tadi ya pagi macan atau sih menyambut Ulfi waktu gitunya. Pagi hari-hari Senin ya, 21 September 2026. Biasalah hari Senin hari yang hektik gitu, hari yang sibuk gitu. I love Monday. Tapi di tengah kesibukan Anda, semoga Anda merasa terhibur dengan adanya program ini setiap harinya di sini di Radio Sukabura ya. Jadi pantengin terus setiap harinya, Anda selalu setia di sini di 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Arena. Ya. Dan pagi-pagi seperti ini kesibukan Anda kita temenin ya. Ada yang sedang sibuk, yang lagi santai, ada yang libur juga katanya hari ini gak kerja. Eh, selamat berlibur aja, enak banget ya, tidur aja nah seharian, nyosok atau mah jadi tarah jadi lansia kamu. Selamat pagi aja untuk semuanya Wargi. Sebelum info pertama lebih hari untuk Anda semuanya, kembali beberapa lagu bakal kita hadirkan untuk Anda semuanya ya. Dan kita balik lagi nanti dengan menghadirkan info biru untuk Anda semuanya. Halo, selamat pagi untuk semua. Sampai.

Selamat pagi wargi setia, saatnya kita untuk ke informasi pertama di pagi hari ini. Mana infonya? Oh iya.

0: Persin heula. Bangkat dari kentogen Persim deh.
1: Aku mengenalnya bukan lewat mata.
0: Wargi setia Persi Bandung berhasil menumbangkan Persija Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027. Laga kedua tim ini berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Minggu malam tadi. Kemenangan tim asuhan Tigor Igor Tolic ini menjadi jawaban atas ambisi Maung Bandung untuk menaklukkan Laskar Kalinyamat. Sebab di musim-musim sebelumnya di era Boyan Hodak gitu ya, di musim kemarin lah yang paling dekat gitu, Persib Bandung ini belum berhasil mengalahkan Persijap gitu. Baru sekarang merendah ya, di musim kemarin tuh dua kali pertemuan tuh, yang pertama Persib kalah, yang kedua imbang gitu ya.
1: Pada satu kisah.
0: Jadi Upi tuh semalam nontonnya itu gak full gitu. Pas dari awal udah ketinggalan berapa menit, 14, 11, 13 menit lah sekitar gitu ya. Pas babak kedua itu bahkan sama sekali nggak nonton. Kenapa? Tahu waktu error websitenya. Aku tidak kan bayar tapi udah menang. Laskar Kalinyamat sempat memimpin pertandingan ya, skor melalui eksekusi penalti Jose Antonio Ruiz Lopez atau Pirulo di menit ke-12, tetapi Persib membalikan keadaan berkat gol dari Tom Haye dan juga William Baros. Luar biasa kan Persib meremontada ya. Sama 3 poin membuat Persib mengkoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Persib kini menempati peringkat kelima klasemen sementara Super League 2026-2027. Persib mulai pertandingan dengan berusaha mengambil kendali permainan. Akan tetapi Persija memberikan perlawanan sehingga upaya tim tamu mengembalikan serangan tidaklah berjalan mudah. Dan di menit ke-10 Persib harus menerima hukuman penalti setelah tendangan Pirulo mengenai tangan Ihwan Ali Tanamal di dalam kotak terlarang. 2 menit kemudian Pirulo berhasil menaklukkan Teja Paku Alam dengan membawa Persija unggul 1-0. Persib berusaha merespon ketinggalan tersebut usai itu membuahkan hasil di menit ke-21 melalui Tom Haye yang mencetak gol dengan sundulan. Haye berhasil memanfaatkan umpan silang dari Ihwan dari sisi kiri serangan dan kedudukan 1-1 bertahan sampai dengan turun minum. Memasuki babak kedua, Igor melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Balsa Sekulic untuk menggantikan Beckham Putra Nugraha. Perubahan tersebut dilakukan untuk menambah daya gedor Persib yang ingin menumbangkan tuan rumah Persijap Jepara. Pangeran Biru kemudian kembali mengambil inisiatif serangan meskipun Persijap tetap memberikan tekanan. Dan di menit ke-55 Persib berhasil mencetak gol kedua melalui William Baros. Penyerang asal Brasil itu memanfaatkan bola saudara Najib Yakubu kepada kiper Persijap, Raka Surya Handika.

0: Caca. Bukan, sana Saraka Suri Handika. Sana Caca Handika penyanyi dangdut. Baros berhasil merebut bola tersebut sebelum menceploskan ke dalam gawang Persijap dan Persibun berbalik unggul 2-1. Persijap langsung merespon melalui tendangan keras Kalezic dari depan kotak penalti di menit ke-58, tetapi Teja mampu mengamankan bola dengan baik. Persib hampir memperbesar keunggulan di menit ke-63, umpan silang Reinders masih berhasil dihalau oleh pemain belakang Persijap sebelum membahayakan gawang tuan rumah. Dan di menit ke-70, Tolic memasukkan Ragnar Oratmangun dan juga Luka Menalo untuk menggantikan Mariano Peralta serta William Barros. Pergantian tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga intensitas permainan Persib yang berambisi menumbangkan Persijap Jepara. Persijap sempat mencetak gol melalui Yaya Sogodogo di 4 menit kemudian, ya. Tetapi gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persijap lebih dahulu melakukan handsball gitu. Untung ya wasitnya itu jeli gitu.
1: Ku menjadikannya kekasih.
0: Dan memasuki menit ke-78, Julio Cesar masuk menggantikan Tom Haye yang mulai kelelahan. Pergantian tersebut ditujukan untuk memperkuat lini pertahanan Persib dalam menghadapi tekanan lawan. Dan Persib kembali mencetak gol di menit ke-85 melalui tendangan keras Luka Menalo dari dalam kotak penalti. Tetapi gol itu juga dianulir setelah peninjauan VAR yang menunjukkan bahwa posisi Menalo sudah offside. 3 menit kemudian Menalo kembali berjuang memperoleh peluang melalui sontekan. Dan kali ini bola masih melenceng dari sasaran gitu. Persijap terus berusaha mencari gol penyama pada masa tambahan waktu selama 7 menit ini ya. Dan di menit ke-90+2, tandukan Juan Douglas masih melambung di atas mistar gawang Persib Bandung. Hingga pertandingan berakhir, Persib mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Hal ini memastikan kemenangan kedua Maung Bandung dalam 3 laga Super League ini, menumbangkan Persijap Jepara, membuat Persib mengkoleksi 6 poin dari 3 pertandingan ya, dan menempati peringkat kelima klasemen sementara Super League 2026-2027. Hari kitunya tendangan William Barros, tendangan kura-kura ninja sugan. Nang mau tentang masalah, nah itu si Yakubu itu nggak pakai spion, jadi nggak tahu tuh ada yang nyerempet dari belakang.

kejatuhan atau sakit itu nama pemain Persib sakit itu habis kelelahan ya. Kadieu perjalanan dalam beberapa hari bermain sok udah ke luar negeri teh ya, gitu. Persib kan di Asia, kalian di mana cenah? Kita gitu, tak cekang Erwan lagi.

0: Informasi selanjutnya.
1: Nanti kita lihat-lihat dulu lagi ya, apa yang bakal kita infokan di Info Biru pagi hari ini. Selamat pagi aja untuk semuanya. Boleh yang mau pilih lagu silahkan di 081-222-81101 ya. Mumpung masih banyak waktu, banyak kesempatan untuk kita bersama pagi hari ini. Selamat pagi.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Selamat pagi, terima kasih untuk Anda sudah kirimin jadwal sampai pagi hari ini. Buat Nas, selamat pagi. Ay, kemana bungkul? Nas Citapen, selamat pagi Nas. Assalamualaikum, hai, halo, selamat pagi Teh Ulna. Waalaikumsalam Nas. Dekat lagunya Arjuna, Dewa 19. Arjuna mencari cinta, ya. Arjuna bukan mencari aku, mencari cinta. Salamnya buat Wadede Ati, Hanupis Teh Ulna.